0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Dre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes, loh.
1: Nah, iya, Dre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Dangdutnya asik banget. Dangdutnya asik banget.
5: Please welcome, I'm Early Reja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hai, selamat pagi jelang siang nih sobat Star FM Kebumen. Mantap banget ya. Dunia jadi sepi tanpa Star FM. Iya dong. Ya, kali ini nih ya, hadir lagi nih pagi ini ya, walaupun udah siang gara-gara dilanda mati listrik ya. Gak apa-apa ya, penting udah hadir, udah kembali on lagi, kembali semangat pagi dong bareng dia dong, walaupun acara satu tadi kelewat ya. Pokoknya hari ini acaranya DTL spesial banget di tanggal 7 bulan 7. Wah. Bagus ya tanggalnya ya. Ya, tanggal 7 Juli bulan. Iya, bulan Juli ya, dan tahunnya 2026, hari Selasa nih ya. Iya, sampai jam 10 DTL menemani Anda. Dan buat yang mau ikutan gabung pagi ini, hai. Masih ada waktu, masih dong ya. Makasih yang udah ikutan gabung. Dan jangan lupa DTL juga ditemani produk Denatur Indonesia. Ada Butop, ada Sultana, ada Vitama, ada Modiftapedia, Otipus, dan Teh Moro. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yang mau ikutan atensi boleh nanti nih baca ini nih ya. Ini udah beberapa masuk ya, ada atensinya juga. Selamat pagi buat Mama Ramdan. Ada Duren di Ambal juga. Selamat pagi ya. Alhamdulillah udah on. Aku tunggu-tunggu dari jam 5 subuh. Semoga jangan mati lagi, dunia jadi sepi. Asik. Ya dong ya. Tenang nih ya, masih membersamai Anda. Ada Mas Andre. Hai. Selamat pagi jelang siang juga buat Mas Andre. Ikut gabung nih di DTL yang dagingnya asik banget. Boleh dong ya, kirim salam. Oh, lagunya MBG ya. Dibagi salamnya katanya buat Ibu Fatur Cantik, Bunda Arvito, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Riri, Mama Astra, Mama Cindy, ada Mama Naomi, Mbak Sakinah, Bapak Ijo, Mbak Warit, Kang Mamat, Om Pariono, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat Star FM. Buat Mania, buat Sian aja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Siap, terima kasih buat Mas

Andre. Monit sambil kerja ini ya Mas Andre ya. Mantap, tetap setia pokoknya ya. Nyala langsung deh Garcep beratensi ya, karena emang waktunya udah siang. Berhubung waktu udah siang nih Sobat Setara ya, tadi udah sarapan belum? Belum. Sarapan dulu ya, habis sarapan jangan lupa udah minum 2 kapsul Habutopnya atau belum ini? Iya, wajib minum ya. Mentang-mentang gak ada yang ingetin, mentang-mentang tadi pagi nih yang gak ingetin minum Habutop, pada lupa nih 2 kapsul Habutopnya setiap pagi. Jangan lupa selalu rutin diminum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yang belum pernah coba, rugi banget ya. Setiap kita stok tuh udah banyak banget yang borong, karena emang udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu Habutop juga satu-satunya herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat ya. Wajib dicoba banget nih Sobat Setara FM. Apalagi cocok juga buat yang punya sakit aslam ya, asam lambung, asma gitu, asam urat, stroke jantung, terus yang kena diabetes, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah. Terus juga ada barangkali Sobat Setara kena insomnia ya, alias kesulitan tidur ya. Udah sering begadang kerja, jadi jarang tidur gasik gitu ya. Jadi gampang kena insomnia ya. Bangun-bangun badannya lemas semua, matanya menghitam, merah, ngantuk gitu ya. Lemas jadinya ya. Ya udah, ayo minum Habutopnya aja. Mau beli yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul ada juga, yang 200 kapsul. Mulai harga Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000 yang 200 kapsulnya ya. Jadi silahkan bisa mendapatkan Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Beli di situ ya. Mau COD, mau dikirim paket, boleh ya. Jangan sampai kehabisan. Oke, setelah si berikut nanti nih ya, mau lanjut pon live ya. Gak apa-apa ya, tapi sebelumnya ya puterin dulu ada lagu MBG. Jangan kemana-mana, stay tune bersama nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: terbukti aman dan 100% legal.
1: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio

0: Satu lagu baru muncul, ada Sabar ya. Iya, orang sabar disayang Tuhan ya. Oke, lanjut Sobat Sarah FM nih, sesi Pon Live ya. Yang mau ikutan naik, ayo naik-naik aja di 085186069984. 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Dian?
0: Dia baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yanti?
1: Alhamdulillah, hidup.
0: Akhirnya
1: ada.
0: Iya, mati listrik ini dari tadi.
1: Ini setengah jam aja matinya.
0: Oh, cepet ya berarti ya.
1: Dari jam 6 sampai setengah 7.
0: Rata ini mati listrik semua ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu mau lagu apa nih, Bu?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa nih?
1: Lagunya Daun Tak Bertangkai.
0: Daun Tak Bertangkai. Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Iya, silakan, Bu.
1: Salam buat Umi Hanif, Mbak Saminten, Putika Termantom, Bu Asim, moga-moga segera sembuh.
0: Amin.
1: Bunda Fitum, Mbak Yaya, Bunda Parti, Mama Serop, Bu Heni, Sarosita, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Patini, Mbak Yanti, Mbak Nur Sirong, Mbak Rizky, Mbak Nia Karangsari, Mbak Rika, Mbak Siti, Kari Jering, terus Bunda Pati, terus Bu Karmina, Mas Oyo, Mas Dani, Mas Ibnu, Mas Abi Jambi, Mbak Ahmad, Bu Ayu, Pututi Grabat, Pututi Bu Ayu Pututi Grabat,
0: udah
1: banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Rian, Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Rizky, terus Mama Fitri, Mama Ijan, Kak Mamat, Pati Selamat, terus Durek Ngambal, Mas Giman Lader, Kak Ucup, Pak Sultan, Pak Gendro, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati. Sehat-sehat ya Ibu ya. Lanjut lagi yuk. Ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia cantik. Apa kabar Mbak
0: Nia? Hai, Nia baik, sehat. Apa kabar Mbak Yaya cantik?
2: Alhamdulillah aku sehat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Aku tadi pagi kan udah ini ya, chat ya, kasih banget.
0: Iya.
2: Jam berapa ya? Jam 6 lebih seperempat apa ya?
0: Iya, jam 6 kurang seperempat. Oh, pas itu waktu itu langsung mati ya, pas banget.
2: Iya.
0: Oh. Habis Mbak Yaya ini kan WhatsApp malam, terus langsung pet gelap semua nih ruangan, langsung mati listriknya.
2: Aku minta lagunya dari Juragane, Bukan Tak Mampu.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat Bu Yati, aku mau fotokopi juga biar cepet. Iya, buat mbaknya sehat selalu, merata rezeki, berkah barokah, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yes cantik. Cukup dulu ya sobat Sarah teleponnya. Ini ada beberapa WhatsApp juga yang belum dia baca. Ada dari Mama Ririn cantik. Hai. Waalaikumsalam buat Mama Ririn. Monitor nih Mbak Nia 2 jam sepi tanpa Mbak Nia. Ya. Gak apa-apa, yang penting sekarang ya udah hadir ya. Salamnya katanya buat semua sobat Star FM Kebumen. Ucapannya siang aja, salam sehat selalu. Buat Mbak Nia ya tetap semangat, petugas sehat selalu. Dan terima kasih cantik ya. Terima kasih buat Mama Ririn cantik. Sehat-sehat ya Mama Ririn ya. Besok gabung gak nih tanggal 26 nih. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Merinin. Waalaikumsalam Kang Yadi, mau ikut meramaikan acara DTL Angsal Napombotan. Angsal dong ya. Dengan kirim salam katanya buat Mas Bagus Tri Pasetyo, Mbak Anji, ada Mbak Alvia, Mbak Sri Herlina, Mbak Widya, ada untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titil Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil, dan untuk semua fans Radio Star FM semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, aku mau request lagunya. Oh, lagunya dan lagunya ikut aja ya, gak mau request ya. Ya, gak apa-apa, makasih buat Kang Yadi ya. Emang waktunya udah siang banget ini ya. Dari Kang Imam Butu. Hai Kang Imam, masih wanit ya. Waalaikumsalam. Hadir nih Mbaknya di DTL-nya Star FM. Salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, ada Bunda Titin, Mama Fian, Bu Ayu, Bu Asi, Bunda Arvita, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Oom, Mbak Putri Selatan, Papa Riono, Papa Ijo, Mbak Ahmad, Kang Darmanto, Mas Oyong, Mas Andi, Mas Dani, dan untuk semuanya. Lagunya ikutan aja ya buat Manianya, makasih. Ya, makasih buat Kang Imam Dibutu. Dari Dimas di Babah Anyar ya, katanya salam buat semuanya aja ya. Konveksi DSDR Babah Anyar mirip Kebumen ya. Makasih buat Pak Dimas ya, udah selalu monit ini ya, setiap hari, setiap saat, mantap. Iya, tambah siang, tambah panas, tambah haus ya sobat Star FM. Sama enggak nih? Haus tenggorokan kering. Waduh, minum dong teh moro. Udah beli teh moro belum nih sobat Star? Barangkali di rumah habis tapi enggak pernah di stok lagi. Aduh, beli dong, jangan sampai kehabisan ya. Udah herbal alami, segar, nikmat, ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Jadi tunggu apa lagi nih sobat Sarah? Tunggu apa? Wah, jangan tunggu lama-lama dong beli teh moronya dari sekarang ya. 15.000 aja. Dan barangkali nih sobat Sarah juga cari vitamin gitu ya, ada masalah mata putra-putrinya atau bahkan diri kita sendiri gitu ya. Jangan sesekali diabaikan, gak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya, jangan diabaikan, nanti malah tambah parah, kitanya juga yang repot ya. Jadi silahkan diatasi aja menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Beli Vitama di apotek atau di agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000. Dan untuk isinya satu botol Vitama tuh berapa kapsul sobat Sarah? Ya 50 kapsul ya, dapat bonus obat tetes di mata. Obat tetes di matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Jadi sehatkan pandangan kita selalu ya, sayangi diri kita sendiri ya. Orang lain perlu disayang mani ya, perlu banget. Jadi kita udah mendingan nih, udah sembuh juga berkat vitamin. Nah, ajak orang lain juga biar cepat sembuh penglihatannya biar bisa melihat dengan jelas lagi ya, karena emang vitamin bisa membantu mengatasi yang ada masalah mata, rabun jauh, rabun dekat, mata minus, silinder, katarak, glaukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita goyang bareng lagu Daun Tak Bertangkai. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

penghujung acara ya, Sobat Setara FM Kebumen. Terima kasih atas semua kebersamaan Anda pada pagi menjelang siang hari ini. Makasih buat Pak Yanto ya. Semoga sehat selalu buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Dan juga ada SMS dari Kang Ama Jenggot ya, selamat pagi. Lagunya maaf banget udah di penghujung acara, jadi udah gak muat ya Kang Ama Jenggot ya. Besok hadir lagi bareng Nia di jam yang sama insyaallah ya. Jadi tetap stay tune bareng 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Jangan kemana-mana ya. Terima kasih banyak. Dan Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu, nanti istri saya juga pasti beli habu top. Kan seluruh.
0: Iya, Pak. Semoga sukses ya, Pak Darso.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: Gak Pak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habuto. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habuto, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih sekali.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Nah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum Mabutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus Mabutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh Papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan diem-diem ternyata Papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana, Bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Heeh. Tapi setelah minum Habutop ada perubahan enggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah enggak sakit, enggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: akeh. Habutop kan ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dhewe kudu ikhtiar lah. Ibune no nek diomongi asing duwe yon wae.
1: Sahanu ngada harseng, Bapak. Aduh, aing bekilira.
0: Bisa-bisa nih yang bocok karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, mutu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otip kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, Kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya, ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu keluar juga kotoran matanya. Ya manut aja ke Mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran Alam.

0: Selamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Pak, ini Pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke Bapak.
1: Ih, asik dong tuh. Bisa refreshing dengan alam luas, ngilangin jenuh di kampus ya.
0: Nah iya Pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
1: Syukurlah, tapi ingat, hati-hati di sana. Jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
0: Pasti Pak.
1: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di sana juga tetap bisa konsumsi, supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
0: Tentu dong Pak. Nih, abang udah siapin di tas. Bahkan abang bawa 2 botol nih.

0: opini.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena siang hari ini temenin Anda di zona Malaysia, zona tersantui kita ya. Yang mau gabung ayo, SMS WhatsApp ditunggu, kirimnya ke 085-186-0699 84 085-186-0699 84. Bersama Habutop Sultana Vita Mavitapedia, Teh Moro dan juga Otipus. Oke, seru-seruan bareng di sini daripada bingung gabut mau ngapain gitu ya, kok sampai bingung mau ngapain. Ya udahlah ya, namanya orang kan saking kayaknya udah nggak ada kerjaan mau ngapa, ya udahlah santai-santai aja, nggak usah cari kerjaan terus ya, kerja terus di rumah digaji nggak? Digaji dong sama bapak ya. Semangat Bu. Udah kita ke lagu lagi. Tadi udah Rena munculin lagu pertama, Obati Rinduku dari Arif. Yang satu ini Gugurnya Bunga Cinta. Pokoknya Sobat Star FM yang kemana-mana sampai nanti jam 3, stay tune terus 98.4 Radio Star FM Kebumen, Zona Malaysia.

0: Adek, Dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih, Kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo.

Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Ot, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Oke. Halo. Makasih lo yang udah atensi ya. Ya udah WA, makasih. Yang udah SMS ada belum yang SMS ya? Yang belum, ayo masih ditunggu sama Rena. Yang lagi sempet, yang pengen dengerin lagu, yang pengen berbagi salam boleh-boleh. Rena tunggu kirimnya ke 085186069984 ya. Sekali lagi, ikutan gabung bareng Rena, boleh-boleh ditunggu SMS WhatsApp Anda, kirimnya ke 085186069984. Ada siapa ini? Mbak Sri. Waalaikumsalam, Mbak, gabung lagi boleh. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Marun, Bu Asih. Iya, makasih juga. Apa tadi namanya? Lanjut.

Gugurnya Bunga Cinta Udah. Assalamualaikum Mbak Rena. Halo Mama Ramdan, apa kabar? Pituruh zona tersentuh, zona Malaysia. Salamnya buat semuanya aja pendengar setia Star FM Kebumen, mat siang aja buat Mbak Renanya sama tugas. Makasih Mama Ramdan, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Ririn, apa kabar nih? Siang juga absen di zona Malaysia. Boleh, lagunya bisa buat Burun Darukmi, Mbak Putri, Bunder, Bu Kumis, Bu Fatur, Mama Fitri, Mama Fian, Bu Ayu, Mas Andre, Pak Topik, sama Manohara, Putri Selatan, Mama Ashraf. Juga buat semua sobat Star FM, ucapannya masih yang aja, amat beraktivitas. Salam sehat buat Mbak Rena, cantik, tetap semangat tugas ya selalu. Amin, amin. Makasih Marin. Dua sejadah, satu doa. Yuk, lagu Malaysia pilihannya banyak banget ya. Yang di request lagunya jangan yang ajek-ajek, baik ya. Iya, memang selera Anda. Tapi kalau selera Anda diminta setiap hari, ya mending nyetelnya di YouTube. Halo Andre, selamat siang. Yang terasa dingin. Iya kak, kamu kedingin Andre. Ikutan gabung di zona tersantui. Lagunya Rindiani. Boleh, udah tadi kayaknya ya. Buat Bu Ayu, Kamoy, Bu Fatur, Bunda Ervita, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fir, Mama Ririn, Mama Ishir, Mama Nomi, Mama Mbak Sakinah, Bu Warid, Kang Mamat, Kang Muksin, dan juga buat semua sobat Star FM. Buat barenanya sama tugas siaran aja. Thank you. Lanjut. Halo Marina, gimana kabarnya? Mau ikutan di zona Malaysia? Boleh, lagunya Mas Antaran, siap. Kasih Mbak Rena, kembali kasih. Siang Rena, tujuh ragil saputra di kompleks dalam pasar Kutoi Nangun. Lagunya tak mungkin berpaling, bisa. Buat semua fans Star FM, dengerin aja. Kembali kasih. Udah dulu ya, Besti. Kita ke lagu lagi. Gimana badan aman? Iyalah, kalau rajin konsumsi Habutop mah insya Allah aman, sehat selalu ya. Anda yang lagi sakit tetap semangat juga, aman kok asal Anda berobatnya pakai Habutop, obat herbal Ramon Arab, produk dari PT Denatur Indonesia. Udah pasti aman, herbal. Tapi lagi minum obat lain Mbak Ren gak apa-apa. Kalau memang lagi pengen beritir nyoba Habutop, kayak masih ada keraguan untuk meninggalkan obat yang lagi dikonsumsi saat ini, gak apa-apa, tetap dikonsumsi aja dua-duanya. Tapi jangan bersamaan ya, karena obat yang Anda minum kan obat kimia tuh. Ada jeda selang waktunya minimal 2 jam baru konsumsi Habutop. Atau minum Habutop dulu, nanti 2 jam kemudian minum obat Anda. Gitu ya, harganya murah kok, sesuaikan budget Anda, mau yang isi berapa. Kalau kata Rena mah, kok 230 ribu mahal banget? Oh tentu saja tidak. 230 ribu Anda bilang mahal, justru itu kalau Anda bisa beli segitu. Jauh banget. Nih Rena kasih tahu, 50 kapsul harganya 100 ribu. Kalau Anda beli 2 kali, isi 100 kapsul.

Berarti kan 200 ribu. Iya kan, kalau Anda beli 2 botol. Tapi kalau Anda beli yang 100 kapsul sekalian botol sedang, cukup bayarnya 150 ribu rupiah. Iya. Sekarang bandingin lagi, Anda beli isi 50 kapsul harga 100 ribu. Buat stok 1 bulan berarti butuh 4 botol, Mbak Ren. Betul. Berarti 100 ribu kali 4, 400 ribu dong Mbak Ren, 200 kapsul total. Iya, tapi kalau Anda beli yang botol gede sekalian ada tuh isi 200 kapsul, 400 ribu kalau beli 50 kapsul kali 4 ya kan. Kalau sekalian beli yang 200 kapsul, 230 ribu rupiah saja. Mau bilang mahal loh kan, 400 ribu jadi 230 ribu, hematnya 170 ribu sendiri, besti. Ayolah belilah yang gede sekalian, mumpung masih tenggal muda, biar stok aman juga. Enggak beli lagi, takutnya kalau Anda patokannya beli yang kecil 50 kapsul, tetap Anda hitungannya belinya 4 kali kan, 1 bulan itu pas mau beli ya yang kecil habis, yang mending beli yang gede sekalian. Itu saran dari Rena ya. Pokoknya diminum secara rutin, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Itu ya, semangat. Pokoknya gak usah khawatir juga, produknya halal. Ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Yang belum makan siang, makan dulu. Udah makan, Baren, bagus ya. Minum air putih yang banyak. Ada yang lagi kedinginan? Jangan buat diem lah, buat gerak lah, buat aktivitas apapun gitu. Pokoknya jangan kemana-mana, Sobat Star FM. Masih icun terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda siang hari ini di Zona Tersantui kita, Zona Malaysia.

0: mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Kitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

Okay, Rena baca lagi ya yang udah gabung, udah SMS, udah WhatsApp buat yang belum, ayo. Masih dong, masih ada waktu. Kirim ya 085-186-069-984. 085-186-069-984. WA aja ya, phone live-nya udah enggak, tadi udah. Udah sesi phone live-nya udahan. Yang belum kebagian langsung ke chat WA aja, nanti dibaca kok sama Rena ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Lagunya Iklim boleh Astrori. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Star FM. Selamat siang. Selamat aktivitas buat Barena. Makasih metugas sehat dan sukses selalu. Anen rung daerah Kutomba. Kuto. Urung apa ya? Kayaknya urung menang ibu pada MP. Gapah. Mama Sila, halo juga Mama. Salamnya buat Bu Jait. Hah? Oh iya, yang ada di Adi Mulyo. Nggak usah sebut nama penjahitnya, konveksinya lah ya. Nanti suruh bayar iklan, mau nggak Mama Sila? Salamnya buat Mbak Titin Wardani, Bu Muji, Bu Atun, Mbak Miah, Mbak Rani, Mbak Devi, Nini Netama, Karma Make, Sikem, Ale Sikembar, siapa lagi nih, Mbak Ina, ya tetap semangat, Mbak Sus juga. Makasih, salam buat semua yang lagi jaya-jaya di situ, semangat semuanya ya. Halo, Assalamualaikum, Rena, Waalaikumsalam. Kabar baik, Mbak Ana. Iya, dingin, panas. Maksudnya panas cetar, cuma hawainya dingin. Gitu. Salamnya buat semua yang udah gabung aja ya, Mbak Re. Iya deh. Lagunya punya Ella apa aja. Oke, nanti dicariin sama Rena. Makasih. Ella. Satu lagi, Assalamualaikum Rena. Waalaikumsalam. Mukti, aku panggilnya siapa? Mbak, Mas, Bapak, Ibu. Lagunya ikut aja buat semua Sobat Star FM Kebumen, Mbak. Kalau boleh, boleh. Kalau mau ikutan Kopdar, bisa-bisa. Jangan langsung, kalau mau yang pada ikutan ini baiknya daftar ya. Mohon daftar, hubungin panitianya, ngelis terus bayar. Jangan di tempat. Takutnya ya lebih aman yang masuk daftar, masuk perhitungan. Nanti kan kita bisa pantau, bisa absen nih sesuai sesuai angka yang udah masuk daftar gitu kan. Yang penting konfirmasi aja. Ya sekarang mah gampang, kebayar-bayar bisa lewat transfer, bisa dana gitu-gitu kan, gampang lah. Ella berlayar tak bertepian ya, aku siapin. Sudah? Oke. Sudah dulu yang tadi tanya Temoro, enggak mahal. Temoro harganya Rp15.000 saja, produk dari PT Denatur Indonesia. Tanya bikin badan hangat ya. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Seger banget, nikmat pol. Ya, kita kalau lagi nih yang udah request Suci Dalam Debu, Rena munculin untuk anda.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Okay. So what's the right frame? Udahan. Rena pamit ya dari Zona Malaysia. Thank you banget bersamanya. Jam 3 sampai jam 5. Gaskan merapat lagi karena Rena bakal lanjut temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania. Lagu-lagu pop Indonesia baru yang mau gabung, ayo boleh merapat sekarang juga. Lewat SMS dan WhatsApp ditunggu ya. 085-186-06-9984. Sekali lagi mau gabung boleh, ditunggu gabung Anda. Kirim ya di 085-186-06-9984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan juga Otipos. Sudah dibuka. Satu lagu paling pertama dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.
1: Kamu
0: tetap semangat yang masih jam segini masih sibuk kerja ya. Aduh, aduh, tak bantuin. Bantuin doa aja. Oke, kita ke lagu lagi ya. Rena munculin Mangu untuk

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

rumah. Masih ditemenin Rena sore hari ini di Pop Mini ya. Selamat sore yang baru gabung, baru bangun tidur kah? Atau baru pulang dari mana nih, jalan-jalan ya? Oh, ada yang baru pulang, ada yang baru mau OTW. Mau OTW pastikan mandi dulu. Udah mandi sih pagi? Iya, pagi kan, sore belum. Mandi. Mau ketemu orang, mau kumpul sama orang, pastikan tubuh Anda itu sudah segar, bau, wangi. Udah mau Anda bajunya biasa-biasa aja, wajah Anda biasa-biasa aja, yang penting jaga BB, jangan sampai bau. Gitu. Kasihan orang yang di dekat Anda kalau gak nyaman karena bau Anda. Oke, dibaca ya. Yang belum kirim, ayo SMS WhatsApp masih ditunggu sama Rena. 085-186-069-984. Hah? Janganlah, masa udah jam segini tidur nanggung banget, gak baik. Oh, jam-jam segini buat tidur gak baik. Mending tahan kantuk Anda, mandi, di olahraga, atau masak apa, bikin kopi gitu. Tidurnya nanti gasikan gak apa-apa, habis sholat maghrib ya. 6:30 lah minimal, jangan jam 6 juga, jam 7 lah ya. Nanti kan biasanya masih bisa ngelilir tuh. Iya, belum misaan soalnya. Sebentar. Kayak ada SMS. Masih gabung gak nih Kang Mamat? Kang Arsen? Bapaknya Alena? Mas Ibnu? Oh, SMS-nya biasa, penawaran-penawaran gak jelas. Hai Maren, hai juga Mbak Fatin, selamat sore. Masing-masing di play, masing-masing ya. Dewe, sebentar, aku siapin dulu ya.

Mama Nomi aja mager nyapu-nyapu sit karena mama maaf Asraf nih. Oke. Masing-masingnya ready ya. Masih dong. Oke, semangat ke Mama. Aku udah pakai jaket masih dingin. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Mama Adit nih. Salamnya buat semuanya aja lagi dengerin Popmedia bareng Mbak Rena. Buat Mbak Rena, Mbak Toga sampai kelar nanti. Terima kasih banyak, sehat-sehat Mbak. Iya, makasih, sehat selalu juga Mama Adit. Lanjut. Assalamualaikum Mbak Ren, dari Mbak Arum. Taman Winangunya mana nih? Deket dong. Salamnya buat keluargaku aja. Buat Mbak Ismi ditunggu. Oh ya, makasih Mbak Ren. Semangat ya. Iya dong, terima kasih kembali. Semangat juga. Assalamualaikum Mbak Fitri. Di mana Mbak? Lagunya boleh apa nih? Nadif Bahasa Lama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, disiapin dulu ya. Ready, ditunggu ya Mbak Fit. Sobat Star FM, madu Vitapedianya gimana? Udah beli? Bagus kalau udah beli. Yang belum beli, hayo lah beli. Harganya murah banget, Rp60.000. Madunya kalau dikonsumsi anak Anda tuh bakal, aduh, bagus bun. Udah mau sekolah anak-anak, jaga kesehatannya ya. Biar makin berisi badannya, anak jadi doyan makan. Kasih yang namanya madu herbal Vitapedia, madu kesehatan ya. Harganya cuma Rp60.000 aja, bisa dibeli di apotik-apotik di agen-agen terdekat Anda. Masing-masing special

0: stok Vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin film mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya

0: sakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Masih di Opopinia, Darren temenin Anda sore hari ini. Bareng mandi. Mandi gak ya? Mandilah nanti kalau udah sampai rumah. Biasanya Rena kalau mandi itu dulu pernah bilang nanti malam sekalian gitu ya. Sekarang gak berani sampai rumah mandi. Ya karena cuaca lah ya. Mungkin malam makin dingin. Ada mau pon live? Halo Putri Selatan, sebentar. Ini biasanya kalau tidak di touch, tidak disentuh-sentuh dulu layarnya. Waalaikumsalam Mbak Rena, selamat sore juga. Nimbrung lagi boleh. Ruang Rindu. Aduh lagu lama ya. Yang baru dong. Salamnya buat Mas Is ya selalu. Buat penggemar Setara Mbak. Setara. Setara Mbak Putri. Setara. Jangan Starla ya. Selamat sore Mbak Rena, selamat bertugas. Sehat selalu juga. Terima kasih. Meski Ih lagunya bagus ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.

pendengar lama masih ingat aku enggak? Siapa ya? Ganti nomor kah? Bah, lagu, iya lagu baru. Oh, lama ngerantau ya, oke. Buat semuanya aja deh, penggemar Star FM sempat kaget mbak soalnya ganti. Iya, enggak ganti juga lah. Ada Kebumen, Star FM Kebumen. Ganti dikit ya. Buat yang biasa gabung aja, pantau dengerin Mbak Rena di Popmania sama tugas Mbak Rena. Salam kenal buat semuanya, sehat selalu. Kapan-kapan main boleh, kapan-kapan main. Assalamualaikum Mbak Yeni. Gue tauin nangunnya mana Mbak? Lagunya Mario G. Clau. Mau yang apa? Semata Karnamu? Oke, khusus Mbak Rena sama tugas semangat Mbak E. Siap. Sobat Star FM, yang mau beli teh moro Rp15.000 aja, ayo dibeli. Udah mandi terus bikin teh, aduh enak banget. Lanjut dengerin lagu-lagu pop, lanjut abis itu nanti ada pengajian. Udah mau apa lagi kalau nggak kepengen keluar kan? Udah paling pas banget, paling cocok banget dengerin radio Star FM yang 24 jam nonstop temenin hari Anda. Itu tehnya, tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Oke. Yes. Kita ke lagu lagi nih, siapa tadi? Ya request Mario G. Clau. Semata Tanpamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena temenin Anda sore hari ini.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

untuk wilayah Pejaguan. Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

Udah dikasih tadi yang request lagu Bunga Maaf dari Delantis ya. Tetap semangat yang masih harus jahit, yang masih harus masak, yang masih oh yang lagi prepare kukut dan tutup toko gitu. Semangat. Pokoknya masih ditemenin Rena sore hari ini di Popmania. Eh ya, diingetin lagi nih yang mau ikutan Kopdaran besok ya. Hari Minggu tanggal 26 pastikan Anda ada free. Gak ada agenda kemana-mana, ya udah ngumpul aja ke Pantai Setrojenar buat kumpul-kumpul bareng fans Tara FM Kebumen. Yang mau ikutan silakan chat aja ke sini, yang enggak gabung di grup nanti kita kasih kontak person panitianya ya. Gak mahal, cuma Rp20.000 aja. Rp20.000 udah kumpul, dapat snack, dapat minum, dapat hiburan, dapat kupon door prize juga, pokoknya seru-seruan bareng gitu. Iya, masih ada waktu nih, 26 Juli ya. Oke, masih ada ketinggalan satu WA lagi Rena baca. Assalamualaikum Mbak Rena, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar Rena baik. Mbak Siska di mana Mbak? Lagunya dalam Mahal ini belum ya? Oke. Mahal ininya Bistia Randini ya. Buat penyirinya Matugas, semangat. Jaga kesehatan, sukses selalu. Pokoknya gak pernah lewatin Star FM. Makasih Mbak, sehat selalu ya Mbak. Banyak nomor yang belum aku simpen, nanti dia disimpen. Jadi kalau udah WA beberapa kali harus scroll naik, aduh siapa nih gitu, gak langsung sebut nama soalnya. Sudah ya, dari Rena baca satu produk yang bakal aku tawarkan sobat Star FM Kebumen. Ada Vitama nih yang lagi penyekulan sakit mata. Nah ini cocok banget menjadi solusi kesehatan mata Anda. Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Gak mahal besti, harganya Rp150.000 saja. Kapsul ya, Vitama itu kapsul. Satu botol isinya 50 kapsul. Minumnya 2 kapsul. 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam setelah makan. Habis itu Vimatanya setelah minum kapsul biar gak kelupaan langsung ditetesin aja. Yes, kita anjurkan ditetesin ke mata Anda. Tapi kalau ngerasa kayak, kok enak ya, jadi lebih cerah matanya, lebih enak buat keliat, lanjutin. Kalau habis beli lagi. Pokoknya gak ada pengobatan yang instan, pokoknya yang pasti Anda yakin, ikhtiarin terus, pasti ada hasil insya Allah. Semangat ya, silakan bisa dibeli produknya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, halal bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015 gitu. Baiklah Rena pamit sobat Star FM nih, tadi ada request Mahal ini, aku pilih yang ini, bawa dia kembali, semoga suka ya. Nanti dia pengajian. Ketemu lagi sama Rena besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Saduhan, Saduhan, Nas.

sehingga kelunan sami sampai kelem gagah wis pademe kang madang semering ngaji pikantuk ilmu siman pak ibadai tambah isi kom rezekine moga-moga tambahkan mabrahman kenang go tuku sah ditanduri kenang go ora gadi po bendek dipocasone lan soni.

Onda.

Ujung anu sehat ora aras. Dan yang sedang kapit sore kie para sehat, moga-moga para sehat sing barokah amin.

0: kesempatan sing kita syukuri, amin Allahumma.
1: Amin.
0: Ya, sepo curabak nikmat kabeh keparinge Gusti. Wes ndukur terang iso nikmat, rambut ora panjang iki ya nikmat, rambut sirah dawa, rambut adi sendhep, rambut awak sendhep mani. Kami kira jenengan ana. Yo mere tenang kan. Sakumpama rambut sirah awak awake karo sirah panjang kaya kertek. Insyaallah kami kuping, kakun jerpiping, keturunan milik orang ganjel. Karena nampong sambat turu milik kuping yang ganjel.

bojo deklang nang pasar dimana digole tinake sing jumbul-jumbul. Tapi ana manfaat engge napa nggih. Ya. Hadirin sedaya ingat satu kehormatan. Ya, wis selamat sokok salam kita tansah hatur konjo boten ngarso jujur kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya ngati kanjeng Nabi urip pisan moga-moga kulit sapa ngati kanjeng Nabi minat dunia hatal akhirah Allah.

Diyos. Hindi. Hindi, alikatan doon mo.

ayo kudu ngaji. Uli ngajinya kaya mangkat numpang haus. Apalan tut seselanteng dasare aus akhiran an gadine pengaus. Karepe dadi kowe sing aus, ngerti aus ora? Nek ora aus jenengane tandur nang anak kae mudah-mudahan ya aos sing nandur ngomong hei gabah hei kacang ono aos ketandur asal manduk metu poe kepepe garing bali mengungah maning wong anu pari manduk karo karepe sing nandur kok umah aos ditandur manut aos bali mengungah maning menung saya kaya gue hei menung so rohmu suci bienang suarga suarga ke suci rohmu suci tak tandur nang dunya tepai natal sempurna ini bener, ini ora bener ini halal, ini haram

jadi apa? Nah, waktu jalo gawe kali, suara kau kali.

amin Allahumma amin. Nggak ngomong barokah amin, barokah amin. Mereka bisa ngerti artinya barokah apa orang. Barokah itu barbaran roket bukan. Sanes. Barokah itu bahasa Quran, artinya ziyadatul khair. Artinya tambah saya. Tahun

apa aja pantas kira-kira nonton action dilakukan di rumah kakaknya untuk enak ya orang.

sendiri saat ini mendukung sama yang kodok.

sing lakone wong aji. Wis dengar ke sendalu tekokeh nek dosane sing rembut rontok ape. Amin. Sing ngapingani dosane wong mlakune wong salat jamaah. Semakin ape santai, semakin ape dilakone dosane. Allahumma. Sing orang kenal jadi kenal, sing harus padu jadi rukun. Ibunya pernah orang patah kapur kan bapak, kayak pernah gak ada? Oh sering. Wong batu nikmat dari wong lanang rata-rata kurang duh. Ya ngomong. Wong batu orang kanan orang dari pada baik. Wong batu niku pengerane duit lagi nih cari. Duitnya apa? Sandalnya bagus di voucher jadi pas mana pisang di prakna duit rakyat cetak.

0: lagi ibu nek.
1: Kau ngatu nek nangis bisa ngomong aku bego menyakit.
0: Terus sama asik itu gur. Terus itu yang mau ngasar. Ayo ngasar sama aki ibu nek. Terus ini. Terus ini yang mau maghrib. Bahkan maghrib tak poni lah mau feminis pengajian.
2: Ngaji.
0: Kenapa orang?
2: Manjani.
0: Si ngaji mau ngendi?
2: Bumen.
0: Mau ngendi?
2: Bumen.
0: Neramakan apa?
2: Jamaah.
0: Ya itu.
2: Ya
0: lah. Kalau jamaah sih rotor nesu, tapi orang nama mau sholat nesu, imamnya maghrib moni. Rotor lagi nak enam tali, ada batu tali, malam tadi.
2: Amin.
0: Karena kamu sholat nesu, ada batu tali, malam tadi.
2: Amin.

0: ingin ketemu kenal aroma mertua dia namun sona nang masjid dari itu kan aroma mertua aku ngomong kayaknya dia yang mutakan anak mantu rapat yang aku karo mertua dan anak mertua rapat yang aku karo mantu lagi otom gue deh kok kata berarti gue aku ketularan kamu kenek sing dadi mertua aja ngomong akan mantu nang gue tanggane
1: ya abang aku memang kesini yang mendidik mantuku ngomong terus enak moni wala enak moni apa gemen bok ini jam berencak
0: jamaah jadi rukun karo baca rukun karo mer jamaah jadi rukun karo tonggok sing bagus kaya tawon tawon suwada gede ciri tuwo enom pentil aplak turung tuwo nono tawon untuk tutupan tapi menungso kalah karo tawon karo tanggane orang pake akur konten boten karo tanggane orang pake kenal konten boten berarti kalah karo tawon nyontoni terukun dan ojo kok sogro ngan ngomorin gonjoko kerukun dan sepiro ama edi cibit lorok ya jenyi bikin kong iyo kondang ama tuni ngerasani minta kecilik
1: ngiri-ngiri si jenang tipis banget aku mangan tentu tak kerangkap barangan lagi yuk
0: jaga kerukunan lesane ojo ceplas

Apik kuwi dadi donga. Ngene apa ngene? Iya, ketawone bubar ninggal bekas omah. Omahe tawon diarani malam. Malam niku kenong go ngati. Tawone donga kuwi iki ana gunane. Artine yo urip suatu saat mati. Isone wis mati ninggal kebagusan. Sing kebagusane dikenal karo si

nanti aku esil sana. Alhamdulillah, barang naik mati, ini ku aman. Jadi yang enam dunia ini lagi gawe sejarah kulit, kapan mati sing diwaco api, ojo ngapain diwaco api.

Alegre,

0: misi mawar.
1: Amin.
0: Semangat bermal soleh.
1: Amin.
0: Min akhirat kau lebih sawar gitun. Amin.
1: Amin.
0: Jadi kau gitun ya ketemu.
1: Amin.
0: Wih, tapi kau nak mau gitun ketemu.

sama tadi? Enggak perlu, kau ini benar-benar buntet di dalam orang pada bapaknya tolong-tolong. Tidak ada yang cocok di puasanya, di angremi orang mangan ramu merah turun sampai selikur dino, selikur dino atas sampai pada langsung gujung-gujung.

0: terkenal. Sing pembantu orang duweni dodari, duweni iki dodoro. Sing lanang ahli ibadah muka swarga macahe gandrung bagus. Ibu, jenengan pembantu kepengin ketemu karo sing lanang teng swarga napa mboten? Manut karo wong lanang. Pasti karo wong lanang. Aja karo sing ora karo wong. Kena kaya isi perintah yang manggut-manggut si perintah si lanang ya disantelah mau lanang duduk duduk kumisnya selalu disantelah si batun kumisnya aduk
1: makanya orang-orang gak jadi lanang banyak para jangan kampung
0: ngomplok dan ngomplok kan getak maning
1: ening bocahin rumahan
0: ngomplok dan galak biasanya si lanang gering gak pake

0: nang yo emang karo wong. Kok wedok gaweane akeh ora keton. Yo ora. Sing tak dijik kok. Kesu sing blas ya, Bang. Masak ya, Bang. Terus sami ya, Bang. Dadi siaran ya, Bang. Nyapu ya, Bang. Baik lagi ya, Bang. Cuci piring ya, Bang. Lu soni ya, Bang. Lu soni anak ya, Bang. Lu soni bapak ya, Bang. Apa-apa pilorok mani ayo korong si tali kaki-kaki sarungnya ngelinting besi ngadam
1: halo halo
0: di jamang abong roha silam sepuluh moga bagi kesami sing ngaji berkah dan nyampe si berjamaah amin alohumma amin bapaknya digugah kon subuhan ibadah subuh berjamaah pada karong ibadah semuanya wis tau ibadah sepengi nama daya tapi jamaah subuh kodoh karo ibadah sepengi bong lagi turut dibuka sing aso sing kepena di mek sempol si ide
2: ya kaya apa apa
3: subuh baca engkau terus siapa iya manyu masa alu muda kemus
0: di mek sempol si ide turun tangi munggah mek sempol ya
4: sholat itu mardhatun li rabbi sholat mereka akan jadi uni ridho

orang Sunda tuh sebenarnya dia bisa ya cuman perlu hal lain. Buat saya cantik, buat saya ditato di cece. Jabatan saya terima nikahnya halal turu bareng di kampung lanang lanang sing batur pak saya cantik bareng jadi bojone turu bareng halal sing batur nalika pak saya kok kata payu kabe sholat ya tujuh kuih jadi pak saya ngamal coro sholat tuh mau bagus namanya nih katut melu payu kabe bisa lepas tuh tidak tinggi berjamaah. Serap

0: tocando esa mierda.
1: ¡Oh,
0: Juan! ¡Está mirando un

0: 1, 7 tahun 4 di 5 apa kalau 5 jumlahnya? Songo jadi hasilnya wong sholat itu udah terkait berjamaah dongan yang boleh diwocok nanti disempurna nonganggo iridan wih hasilnya iso ngerso maksiat golongan songo ayo dihitung golongan songo kuping golongannya ya berlipat golongannya ya irung golongannya lisan golongannya iroh kabe sunnah itu dan aku lebih ngomong bilang
1: jadi ngorong kamu itu
0: etik ngasih lo ke ibu nih
1: anu golongan
0: golongan
1: iya
0: golongannya bila
1: tapi ya ini ngomongnya golongannya sama
0: coba nombor jauh
1: mau jitu nombor itu
0: selorok
1: ya ayo gue etik
0: sing bitu neng dur sing loro neng besor sapa wong e podo kepengin slamet dunyo akhirate jagane maksiat golongan songo terutama golongan loro golongan iya.

plastik itu gelap nggak jelas. Belum ada pembatul koyo, plastik itu gelap, orang nggak jelas. Ngerti ya? Kita kena kempong lanang atau tak ngomong karo kempong lanang. Dan ini nyong rembuk pembatul, sih kempong lanang. Kempong lanang, ebut ebut. Ranjur-ranjur setan, ranjur-ranjur setan.

南湖桥。Thank you.

0: ibu-ibu biasanya milih nang dulur atau milih nang isor? Si nanggur ke tangannya si meger ke dompet itu kan ini empun santunan yatim yatur yatim apa dereng dereng oh dereng
1: ampun
0: tapi bisa dilakukan kan iya ngge ngge. Semoga-moga bandanya si kau santunan jadi banda si berkah.
1: Amin.
0: Banda si manfaat. Amin. Lalu gimana?
1: Amin.
0: Amin. Ya, bong awe orang hilang. Bong awe kie orang hilang. Orang tersandak nang apa? Dia tersandak nang anak. Contohnya kie. Anak bong masang cover. Panas banget panas. Di dalam orang bobo beda. Anak bong batun jengeran banget.
2: Mas, lagi.
0: Saya kerja sama teng Jakarta nopo gelem.

niku anak wong sugi, orang duwe dulur tapi ra nikah. Wong lanang anak tunggal ditinggal mati bandane peh. Terus orang nikah usahane jualan sandal. Jualan sandal di dalam hati doke, tapi bakil banget, bakil tambah, bakil cetil banget. Kapan oleh bakil oke langsung bertukuk emas. Kapan bakil oke langsung bertukuk emas. Emas sekiluan, tapi orang duwe bocok. Barang istuwo mikir, iki lek aku mati bandare dirayak wong pirang-pirang. Tak baik. Di pangan pas agi ngomong agi mangan emas tanggane meruh

sing ora di Jakarta no ubur dadi geni

itu sigi ditulis rezeki ini aja niki pati ini ngama niki penggawainya sakyum sang itu becok sita kare patang budak ditulis kawai selamatan mupati konten dia konten mapati konten dia 6 bulan dan dibuat sampai sempurna petung bulan bis akas sirai nang dur bongne onong isol saking akase bayi petung bulan jungkir kok bergarang sih benar maksudnya sirai gisit kok dan jungkir bahasa Arab kabun kok jadi ngomong kabun orang duis kebak lu kesempat ngomong ting keban dan si selamatan petung bulan ikut jenis selamatan jungkiran.

balik ya nangil mesti kadara masuk akal tapi terjadi.

plastik di dekat mana? Di sosor entok, di pentung entok,

0: syukure bukti karo wong tua manut karo dawe Gusti. Bayi lahir sempurna runtih dosa wong lagi dosa nyenengi diemban nguyuh dialem istuwa kakeng dosa diban ujuk rika kaget
1: ih mana sih
0: suci turun di dosa urung aku untune guyun lu mas beda kakeng dosa ni apa untune ompong guyun.

semaning banget ora ono. Ono bali maring Roma.

0: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda akan mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122, Wonha, alamat Jalan Kutoarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9, Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari

0: Radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat. Penyakit seperti saya lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Ki Pak.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: berikut cerita dari salah satu pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mahir dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Lalu saya beli.

0: habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Dapatkan

0: Selamat ya Bu, lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia.
1: Selama sebulan kemarin Bu.
0: Waduh, obat apa itu Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habu Top ini obat herbal ramuan Arab yang paling top. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habu Top buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habu Top.
0: Makasih ya Bu. Oh iya, BTW tumpeng buatan Bu Fia emang juara. Wena Apple.
1: Makasih banyak Bu RW. Habu Top.

0: Siap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan
1: top minyak herbal Sultana Vitamin Pharma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau depan pasar Petanahan. Apotik Tahir Pharma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat

0: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain enggak, Bu?
1: Hujan? Mau tetap berangkat?
0: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
1: Iya sih, tapi saya enggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
0: Oh, Ibu punya alergi dingin.
1: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
0: Pakai minyak herbal.

berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdapat.

Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, hai sobat Star FM dimanapun Anda berada. Halo, ucapkan selamat malam. Selamat datang kembali di DMK Dangdut Malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Dimana lagi kalau bukan di 98.4 Star FM Kebumen. DMK malam hari ini masih setia ditemani dengan Lia di sini. Buat Anda yang pengen merapat, boleh banget ya merapat bareng Lia di sini di 0851 8606 9984. Bingung malam ini mau kemana, mau ngapain ya kan? Kerjaan gak ada, main gak ada teman ya kan? Udah, gak usah bingung-bingung, merapat aja sini-sini-sini sama Lia ya. Ya, gak usah galau, ih udah. Cocok banget buat Anda nih yang lagi pada merenung untuk bergabung bareng Lia di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Daripada nangis sendirian kan, ya udah mending gabung Lia di 0851 8606 9984 nya. Dan buat Anda nih yang malam hari ini masih malu-malu, eh Mbak Lia aku mau gabung tapi malu soalnya gak pernah atensi, cuma dengerin doang. Sekarang atensi segera ya, jangan malu-malu, bisa dikirimkan WhatsApp, SMS maupun teleponnya. Kenapa harus malu? Kita menambah saudara ya, biar tambah rezekinya juga. Katanya kalau tambah saudara tambah rezeki kan. Nah, jadi buat Anda yang pengen gabung tapi masih malu-malu, sekarang gak usah malu-malu, buruan merapat bareng Lia di sini. Lia tunggu sampai jam 10 malam bareng Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Ada juga Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Lia juga punya teh Moro nih, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Tidak suka.

Leo ucapkan selamat malam nih buat pendengar setia Star FM dimanapun Anda berada. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat malam. Ada Mbak Bubu juga, Mbak Yaya cantik dan Mbak Hati juga, selamat malam. Ada Mas Andre di Taman Winangun, selamat malam buat Mas Andre. Ada Mbak Liana juga, Pak Sutar, Bapaknya Naura, kemudian juga Bapak Ibu Kumis, selamat malam. Ibu Tika.

selamat malam Bu Tika, Bu Yati juga yang ada di Purworejo, Mbak Sakina, selamat malam buat Mbak Sakina. Ada Mas Sandy yang masih setia dengerin Star FM di Depok Rejo juga, selamat malam, selamat beristirahat. Kang Gendro, ada Tante Asita juga, Kang Sripit juga, selamat malam. Mister Keling, halo Mister, selamat malam Mister. Ada Mbak Ahmad juga yang ada di Butuh, selamat malam. Ibu Turwanti, Ibu Ar, Pak Yanto yang ada di Marun juga, selamat malam. Ibu Nani, selamat malam Bu, saya selalu. Kemudian juga ada Mama Nadia di Poncowarno, Mbak Nur di Klirong, ada Rembyuk yang ada di Krakal juga, selamat malam. Ada Mama Lisa di Klirong juga, selamat malam ya. Silakan merapat kembali bareng Lia di 0851-860-9984 nya. Yang belum buruan Lia tunggu, jangan lama-lama ya. Soalnya menunggu tuh gak enak, membosankan ya. Lia gak suka menunggu, tapi suka ditunggu. Satu koleksi tadi udah muncul sebagai pembuka dari Mama Esa Arifin dengan Tanpa Kamu ya. Sekarang Ojo Lali yang munculin buat Star FM, Ojo Lali. Wiswayai DMK jam 7 malam sampai jam 10 malam.

0: Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak muda aja.
1: Aduh Bu, namanya juga olahraga kan Bapak, jarang banget olahraga tuh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau...
1: Maaf, malah marah-marah.
0: Ya Bu Top, biar asam urat Bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh Bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau Bapak sakit. Karena Ibu sayang sama Bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya Bu, ya lo gini amat, lagi sakit malah disembur sama si ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda, Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Satu kali sih bisa muncul dia pembaringan terakhir dari Gaby Parera ya. Dan buat Anda, Leo ucapkan terima kasih buat sobat Star FM yang udah gabung bareng Lea di sini di DMK malam hari ini ya. Buat yang belum gabung, masih Lea tunggu gabungnya di 0851-884-nya. Sekali lagi bisa kirimkan SMS, WhatsApp maupun teleponnya di 0851-8606-9984. Sibuk apa hari ini sobat Star FM? Atau sebagian orang mungkin ada yang lagi sibuk panen ya. Karena di sebagian wilayah Kebumen juga gitu ya, lagi pada panen. Panen padi, waduh, juragan-juragan nih yang lagi pada panen, luar biasa berkah deh buat semuanya ya. Yang lagi pada memek gabah alias jemur padi, semangat jemurnya ya. Apalagi siang hari tuh panas cetar, insya Allah ya cepat kering tuh padinya. Iya sih Walia, seneng panasan setiap hari badagus. Alia kasih saran buat sobat Star FM ya, yang badannya cepet capek, terus gampang pegel ya, yang kerjaannya berat, yang kerjaannya suka angkat-angkat berat, coba deh dirutinin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya ya. Kita tahu di Indonesia banyak banget rempah-rempah alami yang kaya akan khasiat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, udah dikemas ya dengan nama Habu Top, herbal yang paling top. Jadi Anda gak usah ribet-ribet lagi.

0: numbuk-numbuk, mencari-cari kemana itu ya. Silahkan, cari aja yang namanya Habutab di apotek maupun di agen-agen resmi kami, insya Allah ya. Anda akan menemukan dan badan Anda akan sehat kembali ya. Apa itu pegelinu? Enggak kenal ya sama pegelinu. Mohon maaf ya, pegelinunya enggak gampang masuk ke tubuh Anda ya. Kalaupun Anda angkat-angkat berat, ketika stamina Anda bagus, imun tubuh Anda bagus, daya tahan tubuh Anda bagus ya, enggak bakal kerasa pegelnya. Udah ya, bener deh kata Lia, minum aja Habutab. Terus dibantu nih, dioles-oles pakai minyak herbal sultananya, kakinya, punggungnya, tangannya. Nah, cocok. Ini satu paket komplit untuk Anda yang sering ngalamin pegelinu, kemudian juga badan gak enak, terus juga cepet capek, atau yang punya asam mungkin nih. Gak mungkin lagi, biasanya yang terkena diabetes itu punya luka yang sembuhnya itu susah, lama. Nah, bisa dioles-oles juga pakai minyak herbal sultana untuk bisa mengeringkan lukanya. Seperti itu Sobat Star FM ya. Pokoknya Habutab banyak banget manfaatnya, buruan merapat ke apotek maupun di agen-agen resmi kami.
1: Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa...
0: Pak Kijan, mana Pak Kijan nih? Pak Kijan lagi monitor liang gak nih Pak Kijan? Habutab yang isi 200 kapsul ya di Apotik Tunggal Sehat sudah diisi ya Pak Kijan. Apotik Tunggal Sehatnya di daerah Kaleng, deket SD Negeri Kaleng, di situ ada Apotik Tunggal Sehat. Buruan ya Pak Kijan, stoknya sangat terbatas di situ. Jangan sampai kehabisan lagi buat Pak Kijan yang ada di Wilkes. Sudah di stok kembali Habutab ya, isi 200, 150, vitamin juga banyak di situ. Buruan merapat ke Apotek Pertanahan Farma di Selatan Pasar Pertanahan. Tersedia juga di Apotek NS Farma 2 Pertanahan dan juga ada di Apotek Taher Farma Pertanahan Jogomertan. Wilayah Klirong bisa merapat ke Apotek Al-Huda Dorowati Klirong di depan Pasar Dorowati Klirong, di situ buka 24 jam ya. Kemudian juga bisa beli di Apotek Cahaya di Jalan Klegian Wonosari Klirong. Dan agen terbaru kami ada di Apotek Podomari ya, di daerah Klirong juga. Daerah Bendogarap gitu, Klirong. Wilayah Kuta Winangun, warga Kuta Winangun, jangan lupa ini biasanya juragan-juragan padi yang habis pada derap, badannya suka ngerasa nggak enak, biasanya bisa beli di Apotek Taher Farma Kuta Winangun di utara pasar, di utara rel kereta api Jebor ya. Dari pasar ke utara lagi, nanti ada rel kereta api ke utara lagi, di situ ada Apotek Taher Farma Kuta Winangun. Kemudian juga bisa beli di Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Juga bisa dapatkan di Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kuta Winangun, di situ banyak stoknya ya. Dan bisa beli di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau pengin dianterin sampai rumah boleh, kita juga bisa bantu kirim via paketnya. Jadi hubungi aja nomornya Star FM di 0851-8606-9984. Hai, selamat malam Mbak Sanip, Mbak Putri. Ada Ibu Ayu, Pak Suter, Mama Nomi, Ibu Yati, Mama Nomi, Mawul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andre, Nitor. Lagunya Ojo Lali udah muncul tadi juga. Mbak Nur di Klirong, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Lia cantik, sehat kabarnya? Baik, sehat juga. Doa terbaik buat Mbak Nur ya. Lagunya dari siapa? Pembaringan Terakhir udah muncul tadi ya. Salamnya buat Putri, Mbak Putri, Bunda Evito, Mbak Gaya yang bersindi, Mama Astro Putri Selatan, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Umi Hanif, Bu Heni, Bu Yati, Bu Tika, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Denny, Mas Ari, ada Mas Aryono juga, Om Paryono, Om Gendro, Kang Musin, ada Mas Andri dan Pak De Selamat. Buat beliannya sehat selalu sekeluarga full barokah, terima kasih. Kembali kasih. Bang Igun, selamat malam Bang Igun. Hadir di acara DMK, salamnya buat Bang Andi, Bang Wawan Es Krim, ada Mbak Bubut, grup SS, FKF, dan semuanya yang lagi monitor. Lagunya dong, Cincin Kepesuan, boleh ditunggu lagunya ya. Buat belinya menjalani tugas, santas, terima kasih buat Bang Igun. Selamat malam belinya di Mi Galuh. Minta lagunya Nada Nadi, dikirim buat semuanya. Buat belinya bertugas sampai kelar. Puter ya Mbak, makasih. Boleh ditunggu ya.

Mama Naomi, selamat malam buat Mama Naomi. Thank you sudah monitor. Ada dari Ibu Marlina di Karanganyar buat Mbak Yani di Gebyok, Tanjung Rejo, Bulus Pesantren, Kebumen. Sekarang kamu di Purworejo, kapan ke rumahku? Tak tunggu, katanya. Ya, ditunggu. Kemudian, Mbak Yunani, selamat malam Mbak Yunani, saya selalu. Lia punya lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti habis ini Lia buka phone live-nya. Buat Anda yang pengen gabung via teleponnya, boleh di segmen berikutnya ya. Nomornya sama di 0851 8606 998.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan, dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen.

0: Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: Untuk Lexi baru muncul dari Bang Haji Roma Irama dengan kerinduannya ya. Dan Lia ucapkan selamat malam. Halo buat Putra Keling. Lagunya udah Lia munculin ya, Putra Keling ada kerinduan. Buat Anda yang mau gabung bareng Lia boleh, silakan merapat di 0851-8606-9984 nya. DMK selamat malam, halo.
1: Halo DMK selamat malam. Akhirnya aku bisa.
0: Akhirnya setelah sekian lama Andre muncul.
1: Lah sebulan ini Mbak Lia.
0: Dari peradabannya.
1: Gak pagi gak malam.
0: Biasanya
1: tapi kalau
0: cuma...
1: pagi saya kalau kesiangan harus smartphone lah ya. Tapi seringnya kan gasik
0: gitu ya.
1: Waduh, gasik dong.
0: Mantap.
1: Sendirian apa sih tuh?
0: Sendiri ya, kayak pendekar.
1: Oh, kayak sama kakak.
0: Sendiri dong.
1: Aku requestnya ya.
0: Requestnya apa nih?
1: Epita yang nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu, emang lagi rindu ya Andre ya?
1: Rindu sama bokeh-bokeh yang di PBM.
0: Bokeh-bokeh, kan kemarin habis ketemu ya. Boleh.
1: Iya, insya Allah bisa ketemu juga, Arisan juga ketemu. Makanya sebulan puluh, belum balik kita warawiri mulu.
0: Iya ya?
1: Iya benar, aduh harus jaga stamina saya nih.
0: Betul, betul.
1: Tenggoro udah siap.
0: Harus, Sultana juga biar gak
1: ketingin. Support dari bokeh, semangat. Banyak lah, alhamdulillah banyak yang sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Salamnya buat Ibu Ayu Gemo, Ibu Patut Cantik, Bunda Fitok, Bunda Julit, Ibu Asir. Semoga lekas sembuh Ibu, semangat. Ibu Tika juga, Ibu Kumis, Ibu Kamina, Mafia, Mama Ririn, Mama Asta, Mama Nomi, Mama Cindy, Mbak Sakina sama Adi Rahmanya, Pak Pejo, Mbak Warit, Pak Pejo udah ya, Kang Mama, Pak Ketua, semangat. Lagi rame tuh di grup pada rembukan supaya sukses besok.
0: Amin.
1: Minta doanya ya Mbak Lia ya.
0: Amin.
1: Dukungin juga sama pihak radio juga. Amin. Om Pariono, Pak Penaura, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Lia, mesiaran satu salam buat kakak. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Andre yang ada di Taman Winangun ya. Oke, di belakangnya selamat malam. Halo DMK.
2: DMK selamat malam Mbak Lia.
0: Selamat malam Mbak Rizky. Apa kabar malam hari ini Mbak Rizky?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah doa terbaik. Di sini juga sehat. Luar biasa.
2: Tapi Mas Harisnya gimana?
0: Sehat, baik.
2: Pernah nggak peran?
0: Iya ya. Lagi beda
2: lagi
0: jadwal.
2: Ya?
0: Iya, lagi liburan dia.
2: Iya, yang penting sehat lah.
0: Amin. Mbak Rizky mau minta lagu apa Mbak Rizky?
2: Aku pengen lagunya Kangen punya Evita Mala.
0: Kangen dari Evita Mala boleh. Dikirim buat siapa lagunya?
2: Selanjutnya buat urusannya masuk di Parmina.
0: Oke.
2: Mama Astra, Mama Naomi, terus nggak salah sih ya, Mbaknya Nora, Mbak Yaya, Mbak Ersito, jangan Mbak Lia yang lagi dengerin ini, Mbak Lia siapa? Oh ya, Umpariono, lupa.
0: Oh,
2: Mbak Lianya, semoga sehat selalu sama Mas Farisnya, sama Didinya.
0: Oke siap bos.
2: Ya, makasih ya.
0: Sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rizky yang ada di Pelos Pesantren ya, sudah ikutan gabung merapat di belakangnya. Halo DMK.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini balas dendam ya karena tadi malam gak masuk?
0: Yakin segannya di kamu.
1: Jadi sekarang gasikan gitu, Terosita.
0: Iya, aku kepala set terus. Kata Mbak Lia katanya kayak gini, alah Mbak Rosita nanti aja malam-malaman. Akhirnya gak masuk.
1: Kemalaman tidur gak masuk, kasihan gak masuk.
0: Kasihan deh aku. Pokoknya yang penting membangun aku sibuk banget Mbak. Jadinya ya, ya gak apa-apa, cuma di meter nyampe biasa. Soal kepleset itu udah biasa.
1: Biasa, melorot juga udah biasa. Soalnya kurang kenceng.
0: Iya, udah biasa dan luar biasa.
1: Pokoknya di sini mah.
0: Pokoknya. Tapi ini beruntung sekali malam ini ya.
1: Iya, malam ini kok beruntung tumben, lihat juga.
0: Iya, tumben. Itu berarti keberuntungan.
1: Kayaknya udah didoain sama Pak Topik.
0: Iya, benar. Gantinya semalam. Aku mau minta lagu.
1: Lagunya apa?
0: Aku kepengen menanti Evita malam.
1: Menanti siapa?
0: Iya, ada deh Kev. Oh iya, besok ya.
1: Boleh.
0: Iya, soalnya aku kangen Mbak Lia, iya jadi dong. Aku udah menanti.
1: Soalnya kan Lia ngangenin, imut-imut, pamit-pamit.
0: Betul, siapa tahu ketularan menjadi pendekar.
1: Jangan, ini pura-pura, pokoknya ayat kursi dibaca semua.
0: Aduh, Jan, aku mau kirim-kirim salam.
1: Boleh, silakan.
0: Mama Naomi, jangan tidur, masih sore. Mama Fatma, terus Mama Bulan, Bunda, Om Pariono, Pak Pariono.
1: Sampai belibet nggak tuh?
0: Soalnya ribet banget, banyak banget nak nonya kayak gitu lah ya. Terus Pak Deslamat, Mas Gomat, Mas Ari, Mas Ibnu, terus Bapak Naura, terus Bu Saminten, Bu Yati, Ski, terus banyak banget sih ya.
1: Banyak.
0: Tulisannya entah di mana ini ya, aku lupa.
1: Gimana sih?
0: Mbak Sakina, Bang Andre, Mbak Titin, Anjaninya Dewi ya. Yang komplit. Terus Mbak Bubut, Grand Amba, terus yang biasa nyelek aku pokoknya ya. Semuanya. Salam sehat.
1: Betul.
0: Pas malam buat istirahat.
1: Okay.
0: Pokoknya salam hangat lah ya.
1: Iya, makin hangat.
0: Baik Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal
0: Alamin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya kasih buat Rosita cantik. 3 penelpon sudah meluncur malam hari ini. Loh, ini ada janjian. Requestnya Vita malah semua. Ya, berarti Lia selang-seling ya. Biar ini penyanyinya gak beruntun. Kasian nyanyi terus soalnya. Kayak konser nanti ya. Mbak Karto, dia di Kalikutes ya. Kalikutes sama Kalikutes kemarin ya. Lia lupa nama daerahnya. Mat malam minta lagunya Mbak Pertemuan Duet dari Bang Haji Roma Irama. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM, juga buat kawan-kawan yang lagi pada ngopi di luar jembatan. Terima kasih, kembali kasih buat Mbak Karto. Ada Aini, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia cantik, ikutan gabung. Request lagunya Tak Berdaya, bisa nggak Mbak Lia? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa di sini? Salamnya buat semua kepada DMK dimanapun, selamat malam aja. Buat melihatnya selamat bertugas sampai kelar, lagunya aku tunggu. Oke, ditunggu lagunya. Assalamualaikum, hai. Hai juga buat Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo. Kang Musin, Mbak Yunani juga selamat malam. Mas Bayu di Panjer, assalamualaikum, selamat malam. Star FM Kebumen, kali ini mau request lagu Cincin Putih dari Caca Handika. Terima kasih, salamnya buat semuanya aja. Oke, di belakangnya. Assalamualaikum, ya, maaf ya, lagu judulnya Perpisahan Puter dari Bunda Rita Sugiharto, terima kasih. Aku penyuka Radio Star FM Kebumen.

sejak dulu namun tak pernah melayangkan request. Kenapa? Gabung aja, namanya siapa? Gak nyebutin nama? Coba lihat tengok profilnya dulu. Gak ada foto profilnya. Namanya Agung Mahendra. Ya, salam kenal ya buat nomor yang belakangnya 8089. Sebutin nama ya Sobat Star FM biar bisa disapa Sobat Star FM yang lain. Mama Aina di Klirong, selamat malam, thank you sudah monitor. Ada Bunda Nesalis juga, halo assalamualaikum Mbak Lia. Selamat malam, apa kabar? Semoga sehat. Saya Bunda Nesalis, absen hadir monitor di acara DMK Dangdutnya. Asik banget. Salamnya buat semuanya aja, sahabat fans Star FM juga selamat malam. Buat Melianya selamat bertugas. Salam sehat, full barokah. Lagunya ikut aja, tak monitor sambil istirahat. Oke, boleh. Ibu Kumi, selamat malam, Bu. Absen, thank you. Kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini dari Evita Mala dengan nyanyian rindunya. Tapi sebelum ke lagu, seperti biasa Lia mau kasih informasi buat sahabat Star FM ya, dimanapun Anda berada. Yang sedang monitor 94 Star FM, jangan lupa buat semuanya pendengar setia Star FM, baik yang ada di Kebumen, Wonosobo, Purworejo, dan sekitarnya. Ada apa sih Mbak Lia ditungguin malah diem ya? Bentar, ini dibuka agak susah gitu ya. Pokoknya jangan lupa ya, ramaikan acara ulang tahun fans Star FM yang ke-6 tahun. Besok tanggal 26 Juli tahun 2026, hari Minggu, tepatnya di Pantai Setro Jenar, Pantai Bocor ya. Buat Anda yang belum mendaftar, bisa mendaftar segera ke Bunda Rukmi ataupun Mama Intan atau Bunda Evito Akbar. Mau daftar di Radio Star FM juga boleh, silakan. ATM Rp20.000 saja, nanti Anda bisa dapat konsumsi dan juga kupon untuk undian door prize-nya. Pokoknya pastikan Anda ikut ya Sobat Star FM, yang belum daftar segera merapat untuk mendaftar, masuk list biar di list sama panitianya ya. Atau barangkali nih punya teman atau saudara gitu yang mau ikut, boleh didaftarkan juga, boleh ditawarin juga. Tetangganya jangan lupa ya diajak juga, biar kita bisa bertemu via darat, nanti bisa kumpul bareng, bisa tambah saudara juga, biar kita kenal ya, biar apal juga, oh ini ada Bunda Ervito yang biasanya teleponnya berisik banget gitu ya, oh ada Terosita cantik yang biasanya teleponnya kebagian malam terus, ada Om Pariono ganteng yang ada di Wonosobo ya. Besok biar ketemu semuanya sama sahabat Star FM yang lain. Jadi biar pada saling kenal ya. Cara daftarnya tinggal hubungi aja nomornya Bunda Rukmi di 0813-9224-6147. Bisa juga ke Mama Intan ya di 0882-2870-2054. Dan Anda bisa mendaftar juga di Bunda Evito Akbar di 0822-1636-5482. Untuk Anda yang mau daftar via Radio Star FM juga boleh di 0851-8606-9984-nya. Lia di sini punya satu koleksi dari Evita Mala dengan nyanyian rindunya yang udah di request sama Mas Andre. Lagunya Lia munculin Andre.

0: Abdul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu. Saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: dari Bang Haji Roma Irama dengan Tak Berdaya. Kenapa gak berdaya? Ya lo gak berdaya kayaknya kurang habutop ya. Habutopnya habis ya di rumah ya. Beli lagi dong di apotek maupun di agen-agen resmi kami ya. Yuk, ada yang mau naik boleh. Silakan di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo Mbak Pak Igi, Anjeli, apa kabar Anjeli?
0: Kurang baik, ini di sini sudah
1: gak
0: sangat
1: berdaya juga ya.
0: Iya, sudah sangat lelah.
1: Makanya punya habutop jangan dijual melulu, diminum Anjeli.
0: Aduh, pengennya dijual biar sobat Tara FM tuh pada sehat gitu.
1: Kalau sendirinya enggak itu apa tak berdaya jadinya bagaimana tuh?
0: Alia udah enggak berdaya ngomong terus ini berhari-hari.
1: Luar biasa. Apa biasa di luar?
0: Biasa di luar nanti, tapi gantian yang di

0: luar si Ono.
1: Oh gitu ya. Angel itu tadi kali ku tes tahu. Tadi siapa namanya? Mas Yatno. Siapa?
0: Pak siapa tadi ya?
1: Iya.
0: Pak Karto.
1: Pokoknya lagi tongkrongan tuh di jembatan
0: lor jembatan
1: itu pasti Negoro list itu deket list no Negoro list no.
0: Oh iya ya, oh Mbak Karto.
1: Ya apa? Paham aku. Itu adalah warganya Pak Supri Koramil tuh ya kan.
0: Gitu. Selamat
1: mas yang lagi pada nongkrong warga kali kutes fitur. Fitur memang ampuh. Fitur memang hebat.
0: Oh, iya banyak banget. Kan, betul. Gitu, kan? Luar biasa. Kayaknya besok.
1: Biasa di luar.
0: Besok dapat penghargaan deh.
1: Iya, dapat piala yang paling gede di dunia ya kan.
0: Mendengar setia Stara FM.
1: Ada ya Allah fitur gitu loh. Pesawen, kali kutek, kali jering ya kan. Banyak yang monitor itu darah lor Anjali.
0: Itu ya oke deh.
1: Aku mau lagunya Bola. Kayaknya emang aku mau main bola apa mau nonton bola ini?
0: Mau main bola emang bisa.
1: Pinter aku apa ke lempar ke gawang kan pinter aku suka ngegolin tahu.
0: Lo masa bundar yang ngegolin yang bener aja.
1: Iya, kalau itu kan ibu-ibu pakai itu pakai rok, pakai daster.
0: Pakai daster ya.
1: Pinter Anjali gimana sih ceritanya enggak? Ya Rahul, bangun Rahul. Jadi suami enggak tanggung jawab, istrinya suruh kerja tiap hari udah badar malam apa ditunggu-tunggu enggak ada nongol-nongol aja itu Rahul.
0: Iya, bangun. Oh, udah diterpa badai angin ribut kayak gini ya.
1: Gaya-gayanya berani jadi pendekar pulang sendiri bismillah. Itu ada dengar suara itu Mbak Kunti ada suara.
0: Aduh, serem.
1: Dia malah terpesona-pesona suara Anjali, dia malah ngintil, tahu enggak?
0: Langsung minta bonceng.
1: Tapi yang minta bukan Mbak Kunti malah Mas Gendro. Gendro.
0: Kang Gendro kali ya.
1: Gak ada metam-metam-metam-metam-metam-metam. Bercanda, bercanda.
0: Oh, ya, takut Anjali. Beneran lo nanti lo.
1: Iya lah, salamnya buat semuanya aja yang lagi pada monitor. Pokoknya met pagi, met istirahat. Jangan lupa tiduran laya-laya sambil ngemil, sambil apa. Tapi tetap pantengin Stara FM.
0: Betul.
1: Kita semua yang tiada bandingannya, ya kan?
0: Paling
1: hobah, paling meriah, paling banyak fan-nya.
0: Betul.
1: Aduh, Masya Allah, tabarakallah.
0: Baru-baru lagi tuh.
1: Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Bola.
1: Mau ikut?
0: Yuk. Kita ngegolin.
1: Ayo cepet aja. Assalamualaikum. Bye-bye Mas.
0: Lia mah nanti nunggu pulang. Gimana sih? Di belakangnya boleh. Silahkan yang mau naik lagi boleh di 0851-8606-9984. Dengan siapa di mana? Hai, halo.
2: Dengan aku yang paling paling malam pendekat boleh dari Kulon Kali.
0: Aduh, ini full volume banget.
2: Aku full. Kalau nggak full nggak noho. Aku tadi kejengkang nih kekejengkang.
0: Aduh,
2: kacau sama bocil dirimu kecil nggak mau ngelak sama orang tua. Wow.
0: Mama Wulan kejengkang. Yang enggak bisa menyat lah. Gimana menyatnya itu?
2: Aduh, tahu dia suara bocil itu. Hei. Jelek, ngapain jelek? Daripada dakor, dirimu mau naik ke gantian banget ya. Oi. Nah, mau naik enggak nyontol nah.
0: Hei. Mau telepon apa mau ngajak ribut ini?
2: Padahal tadi aku kalem yakin.
0: Iya, yang kalem dong, coba yang kalem, yang cantik, yang anggun.
2: Jadi aku gini, aku kan lagi batuk, lagi meriang, aku lagi sakit lah, Mbak Lia.
0: Tidak
2: ada yang nengokin, nggak ada yang bawain oleh-oleh. Pengen kalem, tapi begitu malam aku baru berapa lebar sendiri.
0: Udah mah lebar segala-galanya ini Mama Wulan mah. Ini
2: aku mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya kalau dari tadi sebelumnya kepengen lagu Evita Mala, tapi udah banyak banget. Udah nanti punya itu aja. Punya Cici Paramida.
0: Yang apa tuh?
2: Yang

0: Yang
1: Hah? Apa? Mahwul? Kemana? Cici Paramida yang apa? Malah menghilang orangnya, makanya jangan terlalu full volume menghilang kan? Habis tuh kuota, kasihan di belakangnya. DMK selamat malam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, DMK.
1: Selamat malam, Bu Yati. Apa kabar malam hari ini, Bu?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat juga, baik juga, bahagia di sini, Bu. Luar biasa.
2: Mama Mulan hilang ketabrak.
1: Oh, iya, ketabrak Bu Yati tadi.
2: Ketabrak orang.
1: Wah, Mama Bulan mah kayaknya belum makan, jadinya lemes, ngelimpang, jengkang terus.
2: Ngelimpang. Tadi ketabrak Bunda.
1: Iya, ngelundung.
2: Sekarang ketabrak saya.
1: Iya, melasepol kan. Padahal lagunya belum, tadi nyebutin baru Cici Paramida doang gitu.
2: Minta lagu, Mbak.
1: Lagunya apa, Bu Yati? Cantik.
2: Dibolak-balik.
1: Apanya dibolak-balik mendoanya?
2: Iya.
1: Takut gosong ya? Iya. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Salamnya buat Umi Hanif. Mbak Saminten.
1: Iya.
2: Mbak Siti. Dari Jering Pak Hebana itu. Terus Bu Ase, Bu Tika Sarmanto, Mbak Yayang, Mama Asrof, Bu Yeni, Terosita, terus Mbak Sakya Bener.
1: Siapa lagi?
2: Mbak Puput, Mbak Sri, Mas Oyong.
1: Oke, siapa lagi?
2: Penjabat. Mbak Hamad. Bu Karmina.
1: Oke.
2: Mbak Putri, Mbak Kakung. Terus banyak kembar. Mas Giman Lajer.
1: Siapa lagi?
2: Kang Mamat, Mati Selamat, Surit Ngambal, dan semuanya aja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat loh Bu Yati ya. Oh iya, lagunya Candu Asmara dari Cici Paramida. Boleh ya. Kuotanya habis kali tuh. Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa. Terima kasih udah pada gabung ya. Mbak Ahmad, halo Mbak Ahmad. Bapaknya Naura, Ibu Karmina. Ada Om Paryono juga, Mama Nomi, Mbak Yaya Cantik, Mama Fian, Mbak Yunani, Tesi Urungi Sambel, Bu Mbak Yunani. Gimana sih, Pren? Nasi kucingnya masih enggak, Pren? Kang Musin juga selamat malam. Masih kejengkang juga sama ibu-ibu. Gimana, Kang Musin? Kayaknya lama enggak minum Habuto, makanya kejengkang nih, Kang Musin, ya. Aduh, kalau ibu-ibu ya kalah, ya kan? Gitu ya, maksudnya kurang minum Habutop sih. Habutopnya diminum. Salam buat ini istri tercintanya ya. Masih bareng Habutop tentunya buat Herbal Ramon Arab yang paling topnya ya. Yang belum tahu Habutop siapa sih? Kayaknya udah pada tahu Habutop semuanya ya. 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Buat Anda yang punya asam lambung, mah kroni, silakan minum Habutopnya sebelum makan 2 kapsul menggunakan air hangat juga. Buat Anda yang mungkin terkena diabetes, kolesterol, asma, wasir, TBC, stroke, gejala stroke ya, sering kram, kebas, kesemutan, ikhtiarkan minum Habutop juga rutin sehari 3 kali. Insya Allah akan berangsur-angsur membaik. Yang penting kuncinya rutin. Dan

Tanamkan keyakinan pada diri Anda bahwa Anda bisa sembuh ya. Karena pikiran juga mempengaruhi kesehatan kita juga. Kalau kitanya pesimis, ah kayaknya gak bakal sembuh nih. Ya nanti ya tubuh Anda akan merespon dengan hal yang serupa. Jadi pikiran harus positif juga bahwa Anda bisa sembuh. Insya Allah berkat Habutob juga kalau Anda ikhtiarnya rutin, bisa sembuh dan membaik. Kenapa ini?

Yang mau beli Habuto boleh merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Wilayah Alian, terima kasih banget ya udah pada beli Habuto di apotek Seruni Farma Alian. Buat Anda yang mau beli lagi bisa merapat kembali di apotek Seruni Farma Alian di barat ya. Kalau di situ barat apa ini? Kidul. Selatan ya. Pokoknya di dekat pasar Seruni Alian, kemudian juga bisa beli di apotek Taher Farma Alian di Bojongsari ya. Kemudian juga bisa beli di apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo, dan juga ada di apotek Taher Farma Krakal. Dan buat Anda warga Mulus Pesantren yang kemarin kehabisan Habutop isi 100 kapsul di apotek Yakin Sehat Bocor, sudah di stok kembali ya tadi sore. Jadi sekarang besok pagi Anda bisa dapatkan kembali Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga di apotek Insan Sehat Bocor. Buat Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, terima kasih sudah pada borong di apotek Al-Huda. Sudah di stok banyak kembali di apotek Al-Huda Wonoyoso, apotek Al-Huda Mertokondo, apotek Anahdi di timur pertigaan Panjer Kebumen. Silakan cari lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Kalau Anda nih nggak sempat keluar rumah, atau Anda sibuk, atau Anda punya bayi di rumah ya, nggak bisa ditinggal, silakan bisa hubungi aja nomornya Star FM di 0851 8606 9984. Nanti kita bisa bantu kirim via paket seperti Ibu Nanik ya, yang ada di Wirun Kutawarjo, udah sampai di ini daerah Wirun. Satu koleksi dari Vita Malalia munculin dengan Manti. Pokoknya jangan kemana-mana, station terus di 98.4 Star FM Kebumen, DMK Dangdutnya. Asik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop tinggal penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab. Ya Allahi wa barakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984, 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Radio

satu koleksi baru muncul ada bolanya ya dari Hadiana Sutra. Dan malam hari ini Mang Setia bareng Lia di sini di 98.4 Sara FM Kebumen.

0: Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah setia ya menemani Lia di DM ke malam hari ini. Dan kali ini Lia bacain dulu WhatsApp-nya ya. Tadi belum sempat dibaca WhatsApp-nya. Sebelum Lia lanjut di teleponnya lagi, ada Mama Ririn cantik. Selamat malam buat Mama Ririn cantik. Assalamualaikum, selamat malam Lia cantik. Absen di DM ke dangdutnya asik banget. Lagunya Mandi Madu. Di poe dong sambil medang cantik. Salamnya buat Bunda Rukmi, ada Bunder, ada Mbak Putri, Ibu Kumis, Mas Santri, Mama Fitri, ada Bu Ayu, Mama Asraf, Putri Selatan, Mama Film. Mama Film tuh siapa? Mama Vian kali ya. Dan buat semua grup tanpa terkecuali, ucapannya mat malam terehat aja. Buat si cantik petugas, hati-hati pulangnya, sehat selalu, puluh barokah. Amin. Terima kasih ya. Ada Mbak Siti di Kalikutes ya. Assalamualaikum Mbak Lia, mau salam-salam nih buat teman-teman, buat yang ibadah ngopi, kopinya diseruput, jangan lupa. Buat Mbak Karto, Bunda Evito, Mama Asro, Bu Yati, Mbak Ahmad, Mbak Nyenora, Mbak Warid, Ais Ari, Mbak Sri, dan untuk semuanya yang lagi ibadah monitor. Mbak Lianya jangan lupa bahagia, terima kasih. Kembali kasih. Ada Mas Gromat, Assalamualaikum Mbak Lia, mau kirim salam buat Mas Ari, ada Putra Gagak Rimang, Pak Deslamat, Mbak Nyenora. Ada Ponari Mengkowo, Mama Titin, Bunda Nisalis, Mama Rini, Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita, Tanjung Derjo, beserta apa topiknya. Lagunya Cinta dan Dosa. Buat baliannya dari Mas Gromat. Ya. Ada Putra Sulung. Assalamualaikum, selamat malam semuanya dari Purworejo Utara hadir, absen dan mau salam-salam nih. Buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat. Ada Mbak Ningsi, Plesung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Riono di Wonosobo. Terus Putri Selatan, terima kasih cewek lainnya tadi pagi, Papanya Nora, Ica di Bagelen, dan terus buat semuanya aja tanpa terkecuali. Yang belum aku cewek ya, buat Maliannya selamat malam aja, thank you. Ada Kalikutes, Kalikutes, ya itulah. Lia suka lupa, ya. Ini cek sendiri aja, itu Bunder punya aku juga kemarin. Ini cek sendiri. Cek sendiri, Bun. Bener deh. Di SMS-nya. Bentar ya teleponnya ya. Habis ini habis Lia bacain pesan-pesan karena tadi pesannya belum sempat Lia baca gitu. Di SMS-nya ada siapa nih? Selamat malam dari Mas Jaya Perkasa di Banyumas, kirim salamnya buat semuanya sahabat setia Setara FM. Buat Melianya yang lagi siaran, semoga tetap selalu sehat, bugar, nikmat, bahagia, waras, selamat, panjang umur, banyak rezeki, melimpah, halal, baik, barokah, dan semoga Melia bisnisnya selalu sukses. Jaya Perkasa. Wah, doanya komplit banget. Terima kasih, doa terbaik juga buat Mas Jaya Perkasa. Di belakangnya, Assalamualaikum Mbak Lia, mau minta lagu piano. Salamnya buat semua penggemar Star FM. Makasih dari Andre Kusuma di Kedawung Pejagoan. Oke. Okay. Pak Kijan, mana ini Pak Kijan? Ya, habutupnya udah di stok di apotek tunggal sehat ya Pak Kijan ya. Jangan lupa merapat, jangan sampai kehabisan lagi. Assalamualaikum, DMK, selamat malam. Salam kenal, saya Bagong dari Karang Gedempel. Gedempel gitu ya. Lagunya dari Iva Rosia, Ser-ser katanya. Oke, ditunggu lagunya ya Kang Sripit. Kenapa Kang Sripit? Lia tak mandiin, emangnya Lia wedus dimandiin? Sapi kali ah ya, Lia tuh kan mandiri ya, apa-apa sendiri. Nah, pokoknya buat semuanya sobat Star FM yang mau gabung nih di teleponnya boleh. Lia buka teleponnya sekarang juga. Silakan naik di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK.
0: So, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah. Luar biasa. Mantap pokoknya. Waduh.

0: Dari tadi nih papanya Naura.
1: Habis ngomong bocah pasar malam di Ambal.
0: Oh, di Ambal ada juga.
1: Iya.
0: Pindah tiga ya dari
1: malam,
0: Kuto.
1: Tiga malam pindah dari Kura Binangun katanya.
0: Oh, gitu. Aduh, iya. Mantap.
1: Dalam nembe tebel ke pas Mama Bulan munggah kuwi.
0: Iya, berisik kepol kan Mama Bulan emang.
1: Oh, enggak. Oh, kayak kesel mboken macet.
0: Pada Paul berisik banget.
1: Iya Mama Bulan ini kemarin.
0: Lagu apa orang ya? Uman.
1: Ya nek Uman biasa lagu wajib biasa lah.
0: Suk keluar masuk.
1: Nah. Salamnya buat Kang Gendro, selamat malam, Pati selamat. Kang Muksin masuk belum tadi Mbak?
0: Kang Muksin mental.
1: Oh Pak Ketua, selamat malam, masuk belum itu?
0: Pak Ketua belum masuk nih Pak Ketua.
1: Oh masuk Pak Ketua, terus kita ke Pak Topi, selamat malam. Ada Bu Yati dan yang gue laku, terima kasih. Ada Bunder, ada Mawia, nama-nama Dev, Mas Andri, masuk belum Mas Andri Mbak? Oh yang ada di Vero Garden, dan buat semuanya lah pecinta di muka. Buat Mbak Lia, selamat terus sampai berapa nanti. Terima kasih atas satunya. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura. Di belakangnya Bapaknya Naura. Halo Demga, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia.
0: Selamat malam Mbak. Waduh Mbak, semangat banget Mbak. Sampai sekarang masih pencet ya.
2: Tadi Mbak nggak bisa masuk.
0: Oh
2: ini.
0: Iya, tadi malam.
2: Tidak masuk, ini bisa masuk ya, belakangan nggak.
0: Alhamdulillah, ya nggak apa-apa.
2: Penting kita hadir lah gitu aja.
0: Betul, betul, nggak apa-apa. Malam-malaman juga tetap dapat kok. Mau lagu, dengerin apa Mbah?
2: Lagunya ngikut apa itu, Bataknya Nuar aja, biar
0: clean. Keluar masuk, emang Mbak Ahmad pengen keluar masuk juga kayak Bapaknya Naura?
2: Ya nanti bisa lah.
0: Iya keluar masuk rumah maksudnya, nanti capek Mbak. Jangan keluar masuk rumah terus.
2: Sayang keluar masuk rumah.
0: Capek keluar masuk rumah terus ya. Salamnya buat siapa Mbak?
2: Ya, salamnya ikut yang sudah nyalami seperti siapa itu Mbak Yati udah banyak kali Mbak Yati sudah ikut semuanya lah.
0: Saya
2: penting hadir itu langsung setel aja itu keluar masuk nganu Mbak Lia.
0: Oke siap Mbak, meluncur ya. Abis ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad ya. Pengen keluar masuk tuh kayak Bapaknya Naura. Kesirian Jerene ya. Di belakangnya. Halo selamat malam DMK.
3: Selamat malam DMK.
0: Malam Bu.
3: Asik banget Mbak Lia.
0: Asik banget. Luar biasa. Bu Carmina juga masih semangat ya.
3: Iya masih semangat lah. Oh belum naik ya, masih saya tunggu.
0: Oh iya dong harus, jangan patah semangat ya Bu.
3: Iya enggak.
0: Oke mau lagu apa nih?
3: Mau naikin aja lah Mbak.
0: Mau naikin lagu siapa?
3: Ya saya belum ngerti apa ya.
0: Ada keluar masuk tadi Bapaknya Naura sama Mbak Ahmad. Ada
3: jangan keluar masuk. Capek.
0: Capek ya keluar masuk. Katanya malah jangan keluar dulu gitu ya, soalnya dingin di luar. Ada ini. Malah ketawa. Ada piano juga, Bu Carmina. Ada piano, Candu Asmara, Cinta Biru, ada dibolak-balik punya Bu Yati tuh, mendoannya.
3: Oh, punya Bu Yati ya, saya itu yang bolak-balik biar apanya? Gak gosong.
0: Oh, tempenya biar gak gosong ya, Bu.
3: Iya, ganti yang.
0: Iya, ya takut tempenya gosong, Sobat Star FM ya, kalau gak dibalik.
3: Iya, okay, iya. Gosong kan pahit jadinya.
0: Gak enak ya kalau gosong. Sukanya yang ini kuning langsat.

0: Aduh. Ya, boleh. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Ya, buat itu tadi bapaknya Naura, Mbah Ahmad, Pak Islamet, Mas Andre, terus Bapak Pak Taryono Wonosobo, terus Citar, Bunda Erfito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Heni, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Dina, Umi Hani, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Wale, Rekan Baru, terus Mas Ed, Mas Ed, lu pas apa itu kemarin ya?
0: Banyak ya di sini.
1: Iya. Lupa kalau telepon lupa Mbak Liam.
0: Oke, siap.
1: Iya, terus siapa lagi tuh? Ah, lupa dan semuanya adalah Mbak Liam.
0: Oke, siap Bu.
1: Selamat malam semuanya. Buat Mbak Liamnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mbak Liam sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina ya, yang sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Di belakangnya Bu Karmina ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Halo, selamat malam DMK. Assalamualaikum, kabar Bali ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, waras, terengginas seni Om Pariono.
2: Oh iya.
0: Komplit tepol kan Lia.
2: Dari tadi kepental terus ini yang poninya.
0: Aduh, gimana sih kok bapak-bapak kepental? Emangnya ibu-ibu empuk
2: iya,
0: gitu ya,
2: mental. Ada nyanyi bolak-balik gitu, jadinya kepental terus itu.
0: Kayaknya pas dibalik Pak Pariono mental.
2: Oh, pas dibalik jadinya kepental Mbak Lia.
0: Banyak.
2: Ya saya ngikut aja itu juga yang bolak-balik aja lah.
0: Oh, bolak-balik sama ya, boleh. Ya. Bolak-balik.
2: Mau buat biar cepat diputar itulah.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat yang sudah pada masuk, pada Bu Karmina, Bu Yati, Bunda Erfito, ya. Ada Bapak Penaura, Mas Andre, terus sahabat tadi Teh Rosita ya. Dan buat semuanya lah penggemar Setara FM, Bumi di mana saja berada. Insya Allah besok berjumpa ya di

0: Oke, siap. Terima
1: gitu
0: kasih.
1: Gitu aja, terima kasih
0: sama-sama
1: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono. Di belakangnya ada siapa lagi yang mau masuk? DMK, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga, bos.
0: Malam, bos. Baik, bos. Salah. Baik, Mbok Kayu. Kayu sing paling ayu dewe. Apa kabarnya, Mbok Kayu?
2: Aku baik, sehat. Aku lagi nonton sinetron.
0: Lagi nonton sinetron, jangan sambil nangis ya, Mbok Kayu ya.
2: Ya.
0: Ada dibolak-balik tempe mendoannya.
2: Cinta biru aja.
0: Cintanya biru, kalau Lia merah. Merah jambu. Yeah.
2: Oh gitu.
0: Iya dong.
2: Salamnya buat yang baru sana itu ada Bu Karmina, Pak Pariano. Aku mau fotokopi juga ya biar cepet.
0: Ya oke, siap bos.
2: Iya. Makasih ya Mbak Lia.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya cantik. 5 penelpon. Waduh, banyak amat 5 penelpon di segmen ini ya, luar biasa Sobat Sara FM. Lihat, bacain lagi, ada yang masuk nih. Assalamualaikum, Pren. Aku tak mundur alon-alon, menyerah, katanya lagunya S3 Sun Sing Sue ya. Salamnya buat dirimu, sehat-sehat ya. Terima kasih, Pren. Sama-sama buat Mbak Yunani. Sehat selalu buat Mbak Yunani, makin cantik ya, makin baik. Sehat juga di situ, bahagia bersama keluarga di situ ya, Mbak Yunani juragan. Laris manis ya Mbak Yunani ya. Pak Sutiman yang ada di Loana juga selamat malam, nanti boleh dicoba lagi ya. Sekarang lihat kasih lagu berikutnya yang udah 3 orang naikin. Ada dibolak-balik, kayaknya pengen cepetan dibolak-balik nih ya. Udah gak sabar dibalik ya. Apanya yang mau dibalik ya?

0: Spasia. Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Oh, magic. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap top tap top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat.
4: 8.4 Radio.

Satu kali sih Dedy Evita malah dengan Cinta Birunya baru saja muncul. Dan Lia bacain lagi pesan-pesan yang belum sempat Lia baca dari Mama Ida. Selamat malam Mama Ida. Ada Pak Kijan juga, selamat malam buat Pak Kijan. Nah, habutopnya udah diambil Mbak Lia tadi yang 200 kapsul, mantap. Terima kasih ya Pak Kijan, sehat selalu buat Pak Kijan. Kemudian juga, assalamualaikum malam Mbak Lia, aku Mama Ida. Ya, katanya mau minta lagu Kalau Ada Serigala Berbulu Domba. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Lianya metugas. Terima kasih, kembali kasih. Sehat selalu ya buat Pak Kijan yang udah beli habutop isi 200 kapsul. Panjang umur, kemudian juga berkah barokah. Rezekinya makin melimpah. Di WhatsApp-nya Lia tengok dulu ya. Di WhatsApp-nya ada yang belum kebacakah sebelum Lia pamitan. Absen malam aja Mbak Lia dari Kang Mama. Tuh aduh, oke Pak Ketua, Pak Ketua. Ah, malam-malaman ini Pak Ketua. Ada Mbak Sakinah juga, selamat malam. Telat ah Mbak Sakinah sama Mama Nomi. Lia udah mau kukudan, udah malam. Mau ngelundung ke bawah Lia ya. Sampai bawah dingin ya. Lia pamit dulu ah dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 sampai jam 10 malam hari ini. Lia doakan semoga semuanya sehat. Dan jangan lupa ya, sebelum tidur selalu Lia ingatkan buat Anda yang mungkin tadi belum sempat minum Habutopnya, diminum Habutopnya kembali 2 kapsul menggunakan air hangat. Yang sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya, Lia ingatkan juga minum Vitamanya 2 kapsul menggunakan air hangat. Setelah Anda minum Vitama, baru ditetes 1 tetes Vimata cairnya. Vitama ini vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata Anda. Mulai dari katarak, glaukoma, makuladin, insya Allah ini bisa ya. Yang penting minumnya rutin. Cara minumnya, diminum dulu kapsulnya 2 kapsul. Setelah minum kapsulnya, baru dia ditetes 1 tetes saja Vimatanya, cairnya ya. Jadi cairnya ini boleh diminum, boleh juga ditetes langsung ke mata Anda yang dikeluhkan gitu. 1 tetes saja, agak perih, ditahan aja kurang lebih 1 menit. Terus kalau bisa dihindari dulu putih telurnya ya, biar lebih maksimal proses pengobatannya seperti itu. Dan Lia ingatkan sekali lagi sebelum Lia pamit buat Anda Sobat Star FM yang pengin daftar ikut ya anniversary ulang tahun Star FM fans Star FM yang ke-6, boleh banget ya, silakan mendaftarkan diri Anda segera. Hubungi nomornya Mama Intan atau Ibu Rukmi ya, atau juga Bunda Elvito Akbar. Silakan hubungi kontaknya untuk mendaftar ikut dalam ulang tahun fans Tara FM yang ke-6. Besok tanggal 26 Juli tahun 2026. Masih panjang ya waktunya, masih ada kesempatan buat Anda yang belum nih atau barangkali masih mencocokkan jadwalnya. Aduh, tanggal 26 aku kosong enggak ya? Nah, boleh dipikir-pikir dulu, boleh dicocok-cocokkan dulu. Ya, kalau senggang silakan ikuti dan ramaikan acara ulang tahun fans Tara FM di Pantai Setro Jenar ya atau Pantai Bocor. Cukup dengan Rp20.000 aja, nanti dapat hiburan, dapat konsumsi, dapat door prize juga ya, dapat kupon door prize, siapa tahu Anda beruntung. Semoga acaranya lancar ya, dan Leo ucapkan terima kasih buat Anda yang udah pada daftar, yang gercep, gasik, daftarnya luar biasa ya. Emang fans Tara FM yang paling setia, daftarnya pada gasik-gasik. Mantap ya, banyak banget, hampir 200 peserta ya Sobat Star FM, jadi yang belum buruan merapat. Lagu dangdut Lia siapkan Semalam Suntuk ya, malam hari ini spesial edisi full album dari Ida Lailanya. Jadi buat Anda malam hari ini yang masih lembur sampai pagi, silakan Anda bisa menikmati lagu-lagu dari
Ida Laila sampai pagi, sampai jam 4 pagi seperti biasa, habis itu murotal. Dan juga udah Lia siapkan pengajiannya dari Ustadz Adi Hidayat ya, dengan dua cara Allah meningkatkan derajat hidup kita. Apa aja sih caranya ya biar derajat hidup dan keimanan kita itu bisa ditingkatkan sama Allah? Karena ketika Allah mengangkat derajat seseorang, itu pasti akan menjadi hati kita itu akan menjadi tenang, hidup kita itu akan dihiasi dengan ketenangan, kemudahan dalam beribadah, serta sifat yang tawadu gitu ya. Semoga Allah mengangkat derajat hambanya, hamba kita semua di sini ya, melalui bekal iman, ilmu, dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian ya. Lia pamit dari DMK malam hari ini, salam sehat dari Lia. Ada lagu dari Bang Haji Roma Irama, piano sebagai penutup DMK malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan, hampir 1 bulan lebih.

0: lebih dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Gabutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Gabutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Gabutop.
2: Dapatkan Gabutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Gabutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedi, wilayah Kutha Bute Sudiro. Alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen

0: Jasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Star FM.

0: salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habuto hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habuto top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Radio.

0: ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar enggak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh biar enggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Star FM

0: Kita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Radio.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuk

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: pertama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen, Wonosari, RT 0.

Sumber Waras. Alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar. Alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.

0: Top Marco top.
1: Apaan sih ya?
0: Itu semalam.
1: Apaan?
0: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Imagine. Top mantep is the best lah.
1: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
0: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
1: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
1: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: Bu, Bu,
1: apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
1: Masa sih Bu?
2: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri Bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
1: Emang bisa Bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, iya Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada

0: Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Dendles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Radio Star.

0: Sekarang ikut mengeja bersama kakak. Mulai ya. Alif atas,
1: A.
0: Benar. Alif bawah,
1: I.
0: Nah, itu betul. Alif depan,
1: U.
0: Sekarang bersama-sama.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan satu kali, dua kali, tiga. Alhamdulillah, saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesu, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah, Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Sirai teki-ciki baik, abot apa mbah?
1: Iya keco, sirah rasanya abot banget, muat.
0: Omang mbah, mbah, sirai abot dicakak apa mbah, tekjot napring?
1: Kok mani, malah dicakak karo pring, kisirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot, apa kaya ngerti, aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot, lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, cok.
0: Mbah, mbah, bukyo diobati, mbah. Melas temen, engkau tekuk kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio, habutop kue, apik ngu penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena, mbah tukuk kena.
0: Ya, mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9, Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggungnya bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cireng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh.

0: makan, beli habu top, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna habu top. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar-

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
5: 98.4 Setara FM

0: kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya,
1: Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ketop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Radio Star.

0: mana, Bu Nia?
1: Ini Bu Asi. Saya habis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas RT 1.

0: RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Radio.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Setara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: tahun pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perongga CPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mutel Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut dan badan lemas. Kalau jalan badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: TV.
1: Waduh, Pak Arief, saya perhatiin rambut kok klimis terus kayak korden kelurahan.
2: Ah, Pak Oce bisa aja. Biasalah, Pak, lagi program.
1: Waduh, mantap atuh. Proyek malam jalan terus. Pantesan rajin keramas.
2: Iya nih, Pak. Stamina saya lagi jus banget berkat Habutop.
1: Apaan tuh, Pak?
2: Masa enggak tahu sih? Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Sering tuh iklannya di radio juga. Habutop itu baik banget buat menambah kesuburan pria dan wanita, terus menambah stamina juga serta daya tahan tubuh. Jadi enggak gampang loyo pas lagi program gini.
1: Waduh, mantap. Semangat, Pak Arif. Sikat terus.
2: Laksanakan, Pak.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
1: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
1: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu Mas.
9: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
8: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
9: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
8: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
9: Bisa.
8: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
9: Ya, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
8: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
9: Ya, Mendingan lah.
8: Udah mendingan?
9: Sudah bisa melihat jelas.
8: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
9: Ya, udah jelas.
8: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
9: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
8: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
7: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh. Karena itu kalimat iman dengan amal soleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladhina amanu wa amilu salihat. Iman, amal soleh. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal soleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah iman, ada salat. Jadi kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman itu ketika kita mendengar suara azan saja panggilan salat, belum salatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara azan saja belum salatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Dikata Al-Qur'an ya, kalau bahasa kitanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara azan dikumandangkan kalimat Allahu Akbar, kalau dikumandangkan ada getaran enggak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat tengoknya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri. Innama, pembatas. Jadi yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Jadi kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada enggak? Hati-hati, awas hati-hati. Jadi kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah. Yang paling minim. Jadi kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah. Supaya dari subuh sampai dengan isya, kita bisa ngecek imannya masih ada enggak? Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran. Sudah azan. Cepat. Siap, siap. Nah, kalau ada masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah, jaga itu, cepat respon cara menjaganya, cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi. Pak, sudah azan? Iya, Ma, tapi belum komat. Nah, nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama, itu kalau dengar suara adzan, dia lari terbirit-birit. Idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi dharatun. Kalau adzan dikumandangkan, maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterlocknya, lari sambil terkentut-kentut. Ya, dharat itu kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara adzan, kalau adzan ada baunya pun yang gak mau cium. Syaitan, lari. Nah, jadi ada, kalau ada yang gak senang dengan suara adzan, nah itu patut ditanya. Saya gak teruskan ya. Nanti kalau diteruskan jadi tersangka saya nanti. Paham ya? Nah, jadi coba cek lagi. Kuatkan. Amal saleh. Ya, tambah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Qur'an walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan iman, tiap hari bikin kurikulum amal saleh. Ya, buat kurikulumnya, kan ini sederhana sebetulnya. Ayo sholat, keluarkan semua jenis sholat. Fardunya, sunnahnya. Keluarkan, bikin sebuah gambaran kurikulum. Deretkan tablenya, ini loh sunnah yang malam hari, ini sunnah yang pagi hari, sunnah yang siang hari. Teruskan, tambahkan sholatnya dari A sampai Z-nya. Nanti kalau tidak percaya, setelah Anda istiqomah dengan itu, akan terjadi perubahan pada diri kita. Akan terasa hubungan kedekatan dengan Allah, enak gitu. Terus ketenangan pada jiwanya itu tersap. Makanya di ujung ayat itu langsung ditutup dengan kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kalau sudah tawakal, dunia enggak akan ngaruh. Enggak akan ngaruh. Kemudian persoalan yang besar akan mengecil. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil enggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita. Membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata, zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li zikri, sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Qur'an, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah, dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, enggak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku kira. Terus tungguin komen sampai maghrib. Capek. Mendingan puasa. Ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Makanya penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu terus sedang zikir. Zikir. Zikir, zikir. Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca, mu'awwadzatil thalas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender, kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian, sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada, tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ayo berdoa, kata Allah, zikir, sebut, minta padaku. Dalam jiwamu mohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Tuh. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hadis Muslim. Nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan salat, zikir kepada Allah. Nah, semua zikir ini bentuknya amal saleh. Amal saleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal saleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Di saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah ingin memberikan beban ke kita. Kita yang ingin diringankan. Jadi kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu, ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan bebanku. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru aja duhur, dasar lagi. Baru duhur, asal lagi. Emang dia duhurnya udah terlambat. Jam 3.15, baru duhur 3.19, dah asal. Ya dia yang salah. Ya, padahal kan Allah ingin upgrade iman dia, ingin tenangkan hatinya, tapi dia still membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia, manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah enggak hidup? Pengen. Pengen gampang enggak? Pengen. Pengen rezeki mudah enggak? Pengen. Tapi ketika dikasih, jadi enggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat, enggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat, enggak diberikan. Giliran dunia yang enggak nyata diikutin. Riba online diikutin. Minjem, pinjaman online, begitu dipinjem benjol. Hah? Yang repot. Balik lagi. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Kitab saya Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman itu naik dan turun. Awas, yazidu bita'ah. Akan naik dengan mengerjakan ketaatan amal soleh, wa yantaqis bil ma'asiyah. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar, kita butuh ilmu. Karena itu, orang yang menuntut pengetahuan, Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar bisa meruntuhkan imannya. Ada. Orang-orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai imannya. Itu kejadian tuh. Bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku Nabi. Usailamah al-Kadzab. Banyak kan salah belajar jadi konslet. Banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaz zamana aqad istadara tahayyatihi يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر ما بين جمادى وشعبان إن الزمان قد استدار كهيئته. Sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu. Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yaduru, dauran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam. Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja. terus berputar. Cuman bedanya amal soleh Anda. Aktivitas kita, apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal salah? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam, gak ada yang berubah. Silakan cek atasnya tetap 12, bawahnya 6. Kanannya itu 3, kirinya 9, 1, 2, 3, terus sampai dengan ke 12. Muter gitu aja. Gak pernah nambah, coba lihat bilangan jam itu. Ya, pernah gak ada yang berubah angkanya? Gak ada. Kan itu jarum jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi SAW. Apa yang membedakan perjalanan waktu itu? Amaliah kita. Aktivitas kita. Makanya Allah berikan konsep kehidupan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ayo rencanakan kegiatan kita. Kalau yang kemarin ada yang salah, maka tutup sekarang dengan yang soleh. Kan itu rumusnya. Katanya belajar al-arba'in, tapi hadis yang dipraktekkan. Coba lihat hadis ke-18. Masih ingat gak? An Mu'adzib di Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tingkatkan takwamu dimanapun kau berada dan tutupi yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Jikalau ada yang jelek yang kemarin, tutup dengan yang baik yang sekarang, bukan dipertahankan kejelekannya. Dan jelek ini dibagi dua dalam kaidah fikih. Jelek yang pertama, jelek yang tidak meningkat kuantitas ibadahnya. Kalau sadar kemarin gak jemaah, maka sekarang berjemaah. Antum dikasih 5 kesempatan sholat kemarin. Sekarang diberi lagi. Kemarin 3 gak berjemaah, sekarang 5 kali jemaah semua. Jadi kalau kemarin dikasih kesempatan gak jemaah, sekarang dikasih hidup lagi gak jemaah juga, butuh berapa lama lagi untuk hidup? Kemarin gak baca Quran, ya sekarang baca. Masa kemarin gak baca, sekarang gak baca juga? Yang paling aneh, maaf ya, anak 4 tahun mata buta, dah hatam Quran, hatam dan hafal. Antum dikasih 40 tahun, mata sehat, fisik kuat, kelengkapan semua ada. Masih belum bisa baca juga, butuh berapa tahun lagi? Coba dipikir lagi. Katanya mau wafat, katanya mau meninggal. Yakin akan pulang, tapi bakal gak pernah dikumpulkan. Apa gak malu pulang menghadap Allah? Coba pikirkan lagi gitu. Mau cari dunia sebanyak apa? Saya kasih tahu ya, kalau bukan dunia yang tinggalkan antum duluan, antum yang meninggalkan dunia duluan. Ulang antum. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin Allah kasih sedikit aja gempa 7,4 skala Richter itu. Dan kita berdoa semoga Allah ringankan beban saudara-saudari kita, insya Allah. Ya, insya Allah dimudahkan, insya Allah kita sinergikan untuk bantu saudara-saudari kita. Cuma ada fenomena yang sangat menarik. Begitu gempanya terjadi, semua orang keluar dari rumah dari gedungnya. Baru 7,4, Anda sudah lupa dengan semua yang Anda kumpulkan. Anda kerjakan siang malam tuh, berangkat kadang gelap sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Uang dikumpulkan, bangun rumah, tinggi-tinggi, begitu dikasih gempa, ditinggalin. Coba lihat. Keluar dia takut, padahal itu yang dia bangun dan dia kumpulkan setiap rupiahnya. Yang paling dahsyat, begitu diterima kerja, loncat-loncat, traktir teman, selfie depan kantor, ceklik. Tempat kerja, lantai 40, gempa, rusuh ditinggalin keluar. Dan gak sempat selfie lagi. Gak sempat selfie lagi, udah lupa dengan handphone, lupa dengan kawan, masing-masing menyelamatkan diri. Itu baru 7,4 skala Richter. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter? Huh? Lupa semua. Wa fasilati wa akhi, wa man fil ardi jamia, thumma yunji. Kalau bisa ya Allah, saya lupa semuanya. Kalau bisa tukar ya Allah dengan semuanya, kalau perlu semua manusia di muka bumi tukar untuk selamatkan saya. Udah gak peduli dengan Anda. Oke, siap-siap. Akan ada waktunya tiba kita untuk pulang. Ayo belajar, belajar. Kita kumpul di sini untuk belajar. Kenapa banyak orang juga yang belajar kemudian jadi salah? Karena dia tidak memulai pelajaran dengan benar. Untuk itulah dituliskan oleh para ulama, kitab-kitab yang mengantarkan kita belajar dengan benar dari sejak masa lalu sampai kekinian. Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad. Imam An-Nawawi menulis At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran. Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'addim. Dan kita telah sampai sekarang di halaman yang ke-13 ya, insyaAllah. Baru kita mulai materi kita tadi, mukaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita semangat, kita kembalikan kepada awal bahasan kita. Fi fadlil alim wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini biasa ini bab pertama. Tentang keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar ilmu, dan keutamaan mengajarkannya. Ini bab kita sudah sampai nanti di halaman ke-13 nya. Jadi gini, saya ingin tekankan sekali lagi, para ulama kita senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Oh, ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini, kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Supaya memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal infak tuh, ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih, dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada satu rupiah Anda berikan, itu hitungannya bukan satu. Ambatat sab'a sanabil. Dari satu ini tumbuh tujuh. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tujuhnya ada 100 benih baru. Satu kali tujuh kali 100, 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai, sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin, sampai kotak infak tuh gak geser-geser. 1, 2, 3 juta. Tapi dihitung sama dia, alhamdulillah kali 700 punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun gak dia upload, punya catatan Allah kasih. Boleh dioper satu lagi, masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi gak ada. Cuman dia gak pernah berhitung, tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuman 500 rupiah, itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati supaya bunyinya pun gak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali, kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia gak pernah berhitung, gak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya, yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi, dia masukkan 500, lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, dan sebagainya. Allah Ta'ala adam. Nah kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra, rajin infak. Wal kaadhimina al-ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini, begini, begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya? Astagfirullah. Ya, sampai dia capek sendiri. Sudah mas, kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wal'afina 'anil nas. Dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi, yang indah tuh gini. Hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh gak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus. Terus gak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang. Yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah. Lebih daripada seluas lapangan. Seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga, seluas langit dan bumi. Silahkan maraton. Boleh. Koprol. Saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sering disandingkan tuh antara amalan dengan keutamaan, supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, pengen dapat ini. Tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing, masalah diberi solusi, kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah, Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda, sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu. Nggak ingat tahajud pun ketika melihat itu, pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti menggenggam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti memegang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja gak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun 2 rakaat katanya gak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah. Tapi begitu Allah ingin berikan, kamu gak panggil. Sepertinya apa sih maumu? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung antum setting alarm kan? Bangunnya, bismillah, jam 3, bangun. Alarm 2:04, 2:30, 2:45. Ya, supaya tersata rapi. Alarm 2:15, mematikan alarm 2:30. Alarm 2:30, matikan alarm 2:45. 15 menit kan ada persiapan. Jangan dikira orang bangun tuh langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar, jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran, para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan. Menuntut ilmu ini keutamaannya, meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh, malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, kita mikir lagi. Duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Ah, saya udahlah ke taklim dulu aja, mall bisa besok lagi, datang deh. Jelas ya? Ah, apa di antara keutamaannya? Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 13-nya. Saya mulai dari paragraf kemarin yang belum berakhir sepenuhnya. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi li'annahu thamratuhu wa fa'idatul umri wa zadul akhirah. Kemarin kita sampai situ. Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal gak bisa dipisahkan. Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau gak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majlis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Pernah gak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun, cuma niatkan sebagai ibadah. Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah untuk mengamalkannya, Allah akan permudah dan berkah nanti ilmunya. Berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu hanya ilmu agama saja. Tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musholanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ? Di jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar? Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ? Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu? Berapa banyak yang ke toilet? Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, gak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat. Dunia diberikan panjar duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu, Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu. Yang makannya Masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, Kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali, itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never dengar. Misalnya, mana si Pitung? Belanda, dapat. Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu. Coba diplomat-diplomat dulu itu. Kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya? Ya Bung Hatta, ya Masya Allah. Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya mereka belajar. Dan yang paling dahsyat, ulama-ulama kita. Masya Allah itu. Ya, ulama-ulama kita itu dulu, bukan sekedar belajar, kemampuannya luar biasa. Semua ilmunya bersanad. Kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Fadani, berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Ah, jadi saya sarankan kalau kita mau belajar, dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini, saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah. Salat, ta'lim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang. Dunia tuh. Tapi kalau kesini cuma nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Kok paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar gak ada pisang. Enak kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Hah? Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur. Surga kita yang belum jelas. Dunia tuh gak usah capek lah. Ya yang capek pada dunia, dia belum paham dunia. Makanya pelajari ilmunya supaya gak susah. Ini rumah tangga ribut karena gak pelajari ilmunya. Jadi gak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang gak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya gak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi ala amalu bihi. Ya, jadi mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat. Ini yang kemarin kita tegaskan. Sekarang teruskan. Wa nahika bihadza syarafan wa faddan wa jalalatan wa nubula. Kita selesaikan kemarin sampai di sini. Dan cukuplah engkau paham kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah. Tapi kata Syekh Hasyim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa fadla, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaan. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Syaraf. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Wa fadla, dapat tambahan keutamaan. Diutamakan. Diutamakan, diutamakan. Nambah, nambah, nambah, nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Ada di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada faddun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa. Minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa kan? Makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiya doa, sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam, itu doa. Tapi ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di dua posisi itu dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya, kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u alal kuffar tuhama'u bainahum tarahum rukka'a sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azan gak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud gak sujud. Kata Allah sederhana umat Nabi Muhammad, tutarohum rukan sujadah, engkau akan lihat dia rukun dan sujud sholat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi gak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafad dari Nabi, bacakan doanya. Kalau gak ada contoh lafad dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus, ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku, ya Allah. Dan berkahi pada bisnisnya, berkahi di harta kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku gak minta apapun, ya Allah. Pengen Quran aja, ya Allah. Pengen Quran aja. Minta. Yang paling utama. Fadlah. Dan keutamaan penuntut ilmu fadlan yang paling utama adalah statusnya dinaikkan oleh Allah sebagai mujahid fisabilillah. Jadi kalau dia sedang belajar, wafat syahid statusnya. Itu langsung turun Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyansiru kaffah. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Catat ya, karena di kitab enggak ada ini syarahnya. Awas. Kata Allah, tidaklah semua orang beriman. Iman dulu tuh. Tidaklah semua orang beriman pergi bermedan perang semuanya, ke medan juang semua. Aku akan turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan statusnya sama dengan yang berjuang di medan perang. Apa amalan itu? Tafaqquh fid-din, belajar di agamanya. Makanya saya nggak bosan ingatkan, coba catat jadwal taklim di setiap masjid. Catat yang tafaqquh, yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang bisa memahamkan kita. Ini bukan sekedar datang, tapi nggak ada isinya. Datang apalagi menurunkan iman kita, itu yang bahaya. Yang banyak ketawa, tapi nggak jelas. Atau yang isinya makan semakin nggak jelas. Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan kita yang dengar, dia aja yang nyampein, bingung. Itu kan bahasa Nabi, anda akan mendengar nanti sayati, awas zamanun, akan datang satu masa nanti, di hadis muslim, sahih hadisnya, akan datang di hadis, satu masa nanti, orang-orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu, membuat anda bingung, kaget. Ya jangankan anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu, akan ikutan kaget. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu yang lain tuh, kalau dengar Abu, nah yang sekarang, itu ikut kaget. Ikut kaget. Karena mereka pun gak punya kosakata itu. Ya, oh canggih juga nih kata-katanya ya. Ih, Abu Jahal tuh gak punya itu. Ya, Abu Jahal, sejahal-jahalnya. Ya, benar, Abu Jahal, sejahal-jahalnya. Dan Abu Lahab, selahab-lahab ya. Itu, Abu Jahal tuh datang kepada Nabi dengan rombongannya itu. Ketika datang ke Nabi, kalimatnya sederhana. Ya Muhammad SAW, kita ini gak usahlah berpolisi, gak usah perang. Ya, damai aja. Nah, caranya gimana malam ini? Biarkan, kita memang beda kata mereka, kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita berselisih perang. Malam ini, udahlah kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Selesai. Tapi kalimatnya sederhana. Kita memang beda. Tapi jangan berselisih. Tuh, jadi orang-orang dulu sejahal-jahalnya, sejahilia-jahilianya, itu gak kenal dengan persamaan agama. Gak kenal dengan pluralisme agama, semua agama sama. Dia masih mengakui kita emang beda. Tapi beda ini jangan sampai rame. Gantian aja. Turun surah Al-Kafirun. Kuliah ayuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum bisa menerima cahaya Islam dengan baik. Makanya ketika dipanggil kafir, dia gak marah. Abu Jahal kan pintar bahasa Arabnya. Ya, lebih pintar daripada yang sekarang. Pintar. Bisa bikin sastra, kalimatnya fasih. Dipanggil kafir, gak marah. Kuliah ayuhal kafirun. Dia nerima. Memang saya masih menutup diri kok. Dan dia gak marah. Gak pernah tuh ada riwayat mengatakan tafsir asbabun nuzul. Ketika disebutkan kuliah al-kafirun, Abu Jahal langsung naik pitam mengatakan, apa kafir? Gak ada. Jadi orang Arab paling fasih ya. Jadi sebut kafir, dia menerima. Karena itu memang bahasa syariat. Bahasa fiqih, dan itu dipahami betul. Ini konteks yang harus kita dapatkan, teman-teman sekalian. Ya, kembalikan lagi ya, supaya nggak lama-lama. Nah, fadlah, minta yang paling utama. Jelas ya? Baik, kemudian wajalalatan wanubula. Jalalatan wanubula. Dan dia mendapatkan status tinggi di hadapan Allah. Allah punya sifat jalla wa'ala. Jalla, tinggi, tak tertandingi. Jalalah, orang dinaikkan oleh Allah dengan status tinggi. Bagaimana kemudian mendapat status tinggi itu? Wanubula, nabil istimewa. Bagaimana mendapatkan itu semua? Dirinci lagi oleh Syekh Hasyim. Ini yang kita bacakan. Ya. Ini Masya Allah ini. Ya, Al-Quran, hadisnya, ada semua. Bismillah. Yuk kita teruskan. Ke-14 ya. Ayat-ayat yang tadi untuk mendapatkan kismah sudah saya bacakan sebelumnya. Wa qala ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Pertama diangkat statusnya oleh Allah yang istimewa sebagai orang yang paling khasyah dengan Allah. Jadi paling takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Status pertama. Quran surah Fatir itu, Quran surah ke-35. Ya, dari ayat 27 sampai ayat 29. Di 28-nya ada kalimat itu. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita teruskan ke bagian kita sekarang, halaman 14. فَمَنْ ظَفَرَ بِهِ سُعِدَ وَمَنْ فَتَهُ خَسِرَ. Maka dari itu, orang-orang yang semangat menuntut ilmu, maka hidupnya cenderung bahagia. Bahagia dia. Karena semua janji yang diberikan tadi, dia dapatkan. Kalau wafat, syuhada. Wafat syuhada itu enak. Di surga aja ketemu Nabi langsung. Bukan cuma Nabi, semua Nabi. Ya, wafat syuhada, syuhada. Orang wafat dalam keadaan syuhada, kalau dia sambil belajarnya bisa bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah, kan? Terus wafat di situ, sedang belajar. Tadinya pelaku maksiat banyak. Tiba-tiba pengen tobat, datang ke majelis ilmu. Tobat di situ. Setelah tobat, dia belajar. Baru disebutkan, belajar huruf Al-Quran. A'udhu, A, diikuti. A, begitu. A, keselak dikit. A, meninggal. Ya, itu modal dikit, keuntungan banyak. Betul, teori ekonominya pas banget itu. Ya, modal dikit, keuntungan banyak. Udah tobat, dosa diampuni, baca huruf A, masuk surga. A, selesai. Syahid lagi statusnya. Nah, di mana ketemunya? Di surganya. Begitu naik turun Quran surah ke-4 ayat 69. Wa may yuti' Allaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah. Masyaallah.

Jangankan diamalkan, baru cari ilmu, rizkinya datang. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Coba lihat deh, para penghafal Quran, terus dia niatkan karena Allah, tiba-tiba datang donatur. Bahasa manusia donatur itu, yang kirimkan Allah juga. Mohsinin, datang kirim, dapat beasiswa. Beasiswa itu siapa yang ngasih? Manusia kan gak punya, Allah yang menggerakkan. Masuk. Masya Allah. Tiba-tiba belajar ke Mesir, kurang, bikin tempe, gitu kan? Tempe dibikin, dibeli, berkah ilmu. Begitu belajar, jadi dapatkan itu, selesai, wah tiba-tiba naik status. Kasih, jadi. Itu Masya Allah, banyak tuh. Dia orang yang benar cara belajarnya itu, dia ghafar. Suhaida, kalau benar dia ikat ketentuan Allah dengan baik, syaratnya ikat ketentuan Allah dengan baik. Niatkan dengan ikhlas, lakukan karena Allah, nanti akan datang. Belum diamalkan, rezeki sudah tiba. Begitu diamalkan, rezeki datang melimpah. Sampai dia menyimpulkan, saya nggak perlu dengan semua ini, kecil nih. Jadi yang diperlukan Allah saja. Makanya setiap hari dia katakan, Allahu Akbar, nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Salatnya enak gitu. Jadi nggak ada nilainya, Lamborghini, nggak ada. Ya, Ferrari, lewat. Ya, nggak ada, lewat. Allah yang paling tinggi, Allah yang paling besar. Tidak. Di salat subuh pakai Ferrari itu biasa. Ya, bukan cuma dipanasin, punya Ferrari cuma dipanasin doang malam-malam, balapan sama taksi. Balik lagi, cuma diliatin, capek, ya. Kontrol lagi, cuma habis begitu aja. Ya. Walamma dhukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu hadis. Ya. Ini materi yang paling barunya. Walamma dhukira indahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani, dua orang laki-laki. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Ada satu orang mengisahkan tentang dua orang kepada Nabi, ingin meminta pertimbangan dari dua orang ini, mana yang paling bagus? Ya, mana yang paling bagus? Ini hadis. Oke, saya baca dulu, nanti kita cari di mana hadisnya. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Yang pertama adalah seorang hamba saja, rajin ibadah. Ibadah. Yang kedua 'alimun. Ya, orang yang ibadah tapi ahli ilmu. Ingat, jangan dipahami keliru. Alim itu, kalau disebut alim, itu di Arab itu bukan sekedar punya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Makanya ulama, ketika disebut ulama, bukan cuma berfatwa. Tapi fatwanya diamalkan dulu. Apa hukumnya tahajud syekh? Dia udah tahajud dulu. Apa hukumnya infak syekh? Dia udah infak dulu. Diamal dengan ilmu itu, al-ilmu wa amalun alima wa amila. Itu dibalik harakatnya, dibalik hurufnya, nyambung dua-duanya. Alima ain lam mim, amila ain mim lam. Begitu disatukan, dua-duanya nyambung. Nah, orangnya alim, ketika diamalkan amil. Dari bahasanya semuanya nyambung. Kalbul makani, hurufnya ditukar, itu nyambung dua-duanya, punya kaitan yang erat. Ya, ada yang punya kitab namanya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni itu punya kitab Al-Khasa'is namanya. Bagus sekali itu kitab. Di antaranya apa? Beliau membahas keterkaitan huruf-huruf dalam bahasa Arab yang kadang mengalami pertukaran. Alima, ain, lam. Kalau mimnya maju ke depan, amila, jadi apa? Apa keterkaitan di antara keduanya? Itu dibahas oleh beliau. Nama kitabnya Al-Khasa'is 3 jilid. Karya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Itu luar biasa. Nah, kembalikan ke sini. Jadi dikisahkan kemudian, ada alim, kalau disebut alim dalam bahasa Arab, berarti mengamalkan, bukan cuma berilmu. Karena ilmu kalau nggak ngamalin pun, nggak ada nilainya juga. Cuman saat belajar aja dapat pahala, kalau nggak diamalkan nggak ada. Nah, dikisahkan ada abid, ada alim, orang yang cuma ibadah saja, yang kedua dia ibadah dengan ilmu. Jadi dia belajar, amalkan. Mana yang paling utama? Nah, yuk kita bahas. Qala, maka Nabi menyampaikan, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang dia berniat mengamalkan amalnya, baru berniat mau ngamalin amalnya, kemudian dia menuntut ilmu, belum diamalkan tuh. Kata Nabi apa? Ka fadli ala adnakum. Seperti keutamaan diriku ini kepada yang lebih rendah di antara kalian. Bukan yang lebih pintar, yang lebih rendah. Yang tinggi batasnya. Nabi tidak membandingkan Nabi dengan yang paling soleh di antara sahabat. Tapi yang paling rendah ibadahnya di antara para sahabat. Di seakan-akan jaraknya jauh banget. Ya, ini ada sahabat kayak Abu Bakar, levelnya kan tinggi kan? Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW. Kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tetap.

0: masih unggul Nabi. Cuman keutamaan Abu Bakar itu tinggi. Sampai saking tingginya, hidup menemani Nabi. Hijrah menemani Nabi. Wafat dikubur di samping Nabi. Ya, bahkan di surga pun dengan Nabi saking tingginya. Walaupun tetap masih unggul Nabi. Tapi Nabi tidak bandingkan beliau dengan Abu Bakar. Dibandingkannya dengan sahabat yang paling rendah kapasitasnya. Itu pun tetap surga juga, cuman bawahnya rendah. Nabi ingin tunjukkan perbedaan orang yang punya ilmu untuk diamalkan itu derajatnya tinggi sekali di sana. Seperti perbandinganku dengan yang paling rendah di antara kalian. Ini hadisnya dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini statusnya marfu ini, marfu. Marfu itu termasuk kalangan hadis dhaif. Tapi dhaif itu, nah ini yang mau saya tunjukkan. Kadang-kadang nih sekarang banyak bahasa-bahasa yang enggak dicerna lagi. Dhaif tinggalkan. Dhaif tinggalkan, tapi ilmu enggak ada. Jangan begitu, itu berbahaya. Berbahaya. Dhaif itu dibagi dua, dhaif matan, dhaif sanad. Kalau dhaifnya di sanad, sanad itu yang meriwayatkan hadisnya, bukan di matan, itu status masih bisa diamalkan sepanjang punya dua syarat. Syarat pertama, babnya fadailul a'mal. Keutamaan-keutamaan amalan, bukan amalan-amalan pokok. Bukan tauhid, bukan tentang sholat, ya, bukan tentang haji misalnya, tapi keutamaan-keutamaan saja bisa diamalkan. Syarat yang kedua, apalagi kalau ada penguat namanya syahid atau tawabi' dalam ilmu hadis. Nah, hadis ini menunjukkan beliau ini muhaddis nih. Artinya paham hadis. Faqih juga, paham fiqih. Enggak mungkin kalau ada kalimat ini, enggak mungkin kalau enggak paham hadis, mustahil bisa diteruskan hadis selanjutnya. Hadis yang tadi saya bacakan itu, yang ada di sini, riwayat Abu Umamah, ternyata syahidnya banyak. Syahidnya banyak, syahid itu hadis lain yang menguatkan, yang statusnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi. Di mana adanya? Di Abu Daud ada, di At-Tirmidzi ada, di An-Nasa'i nomor hadis 233 ada, riwayatnya sahabat Abu Darda, radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyantumkan juga di Riyadhus Shalihinnya. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Coba cek nomor hadis 1388. Yang kitabnya Fadlul Ilmi. Awas, wal alim wa ta'alluma wa ta'liman lillah. Itu babnya. Nomor hadis 1388. Disebutkan riwayat Abu Darda ditutup dengan ujungnya rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadu ajnihatiha ridhan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitan allati fil bihar. Apakah selesai? Belum. Wa fadlul alim ala al-abid kafalil qamari ala sairil kawakib. Apakah selesai? Belum. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fahadhu bihadin wafir. Selesai. Sampai di situ. Itu sering dipisah-pisah hadisnya. Sering dipotong-potong. Balas satu kesatuan. Nah, setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menerangkan hadis yang tadi saya ucapkan sampai akhir. Ada syahidnya. Nah, logikanya gini sederhananya. Uang sejuta dengan 100.000 banyak mana? Sejuta. Berarti sejuta sahih. 100.000 dhaif. Ya kan? Tapi kalau 100.000 yang ngasihnya 10 orang. 100.000. 100.000 kali 10 berapa? Sejuta, maka yang dhaif naik status jadi sahih. Ah, awas hati-hati nih. Sekarang kita sedang menyebut di hadapan pada dai-dai yang tadi dai amplop. Sampai orang ini punya pandangan ke amplop diterapkan ilmu hadis di tempat yang salah. Saya kalau ceramah amplopnya tebal itu sahih itu. Tapi kalau amplopnya tipis dhaif. Ya, kalau tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Ah, itu kaidah yang ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatul haqqi rada bihal batil. Tapi kalau diilustrasikan, benar. Ini sejuta, sahih. 100.000, dhaif. Tapi kalau 100.000 dikasih 10, naik juga jadi sejuta. Sahih li ghairihi. Sama hadis dhaif, kalau isinya benar, yang diragukan itu orang yang nyampaikannya. Bukan karena isinya. Karena di hadis itu kualifikasinya ketat. Gini, orang pemabuk saja, atau orang pernah punya salah meriwayatkan hadis saking hati-hatinya ulama, hadisnya tidak diambil sekaligus. Dituliskan catatan, ini orangnya bermasalah. Bukan hadisnya, orangnya. Kenapa disebut orangnya? Karena khawatir nanti hadis diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang salah, orang akan mengatakan, pantas salah hadis yang diriwayatkan oleh orang bermaksiat. Saking menjaga kemuliaan hadis, dicatat itu semua. Makanya muncul hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Karena orangnya seringkali berbuat maksiat, bukan karena hadisnya. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Bukan karena hadis yang buruk, tapi karena orangnya seringkali berdusta. Sehingga gak bisa dibedakan, ini orang lagi bicara hadis atau dusta. Jelas ya? Hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadis yang bermasalah, orangnya memalsukan itu. Kalimatnya mah benar. Cuman orangnya mengatakan itu hadis, padahal bukan. Ya, pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun gak ada. Saking palsuin. Cuma ada di satu kitab. Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti, halaman 29. Dan Imam Suyuti pun tidak menyebut hadis, menyebutnya kisah. Tiga orang dokter yang memberikan advice, nasihat kepada seorang raja. Kalau pengen sehat, kata dokter yang keempat dari Sudan, yang tiga itu satu dari Irak, ya, yang kedua dari India, yang ketiga dari Romawi. Memberikan nasihat, obat untuk makanan yang sehat. Yang keempat dari Sudan, yang Sudan ini mengatakan kalau pengen sehat, saat paduka lapar, silahkan makan dan angkat tangan paduka sebelum kenyang. Muncul kata mutiara mahfudhat, makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Itu kata mutiara, isinya bagus, cuma datang orang belakangan, hadis. Di orang itu yang salah, bukan kalimatnya, paham gak sampai sini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban dan mohon sampaikan pada bulan Ramadan. Isinya benar, cuman orangnya ada yang bermasalah, disebut kemudian hadis mungkar. Orangnya yang mungkar, hadisnya gak apa-apa. Paham gak maksudnya? Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ngerti sampai situ. Sebab kalau kita ingin ngamalkan kalimatnya pun gak apa-apa, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Nih, boleh gak kalau saya di bulan Rajab berdoa begini, ya Allah, anugerahkan hamba keberkahan di bulan Rajab ini, ya Allah. Beri kemampuan untuk beramal. Dan mohon beri kesempatan, ya Allah, untuk sampai di bulan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Hamba ingin bertobat. Boleh gak? Itu bahasa Arabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sama aja. Orang Arab bacanya pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia. Cuman salahnya apa ketika ada orang mengatakan misalnya ini hadis atau orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, ini ketika dicantumkan di sini jangan langsung diponis. Hadis palsu tuh, hadis dhaif tuh, tinggalkan kitabnya. Oh. Jangan karena ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda berlaku bodoh dan ngajak orang lain bodoh, itu ngerepot. Kalau mau bodoh, bodoh aja sendirian, yang ngajak orang. Terus belajar gitu. Paham ya? Ini sudah nggak ngerti, bikin status. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah, ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati, ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat, bahkan ini huruf fa-nya nggak ada titiknya. Ih, huruf kop, lihat huruf kop, titiknya malah di bawah cuma satu. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat waras. Waras. Dan dia mendapatkan anugerah, karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada yang di Afrika tuh, bagian barat. Dia di Mesir, karena waras berasal dari Mesir. Muridnya Imam Nafi. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu yang dibilang Quran palsu. Itu ilmu gitu, itu yang paling penting. Ini kalau belum bisa memahami sesuatu, jangan banyak berfatwa. Itu bahaya. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham isinya, jangan berfatwa. Kalau bukan andanya yang sesat, orang lain nanti yang terlantar. Paham ya? Nah, jadi ini maksudnya, kalau saya bacakan nanti, kalau ada yang berkomentar, tuh hadisnya dhaif tuh. Memang hadisnya dhaif, tapi dia bisa diamalkan. Dhaifnya bukan dhaif yang parah, bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Al-Quran dan Sunnah. Dan dia dikuatkan dengan hadis lain, karena itu statusnya naik, kemudian jadi hadis yang sahih li ghairihi. Kenapa dicantumkan di sini? Katanya dhaif. Karena yang nulis itu ahli hadis, ente yang komentar gak paham hadis. Saya baca terakhir ya, sampai kita ada 2 menit. Saya takutnya nanti ditanya, belajar apa tadi? Hadis dhaif. Cuma naik status, oh ini gue iri. Gimana itu? Ya, tanya tayangannya. Qala, wa qala sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, satu rangkaian. Ini penguatnya syahidnya. Adanya di An-Nasai nomor hadis 233, juga di Abu Dawud, juga di At-Tirmidzi, juga Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 1388. Rawinya Abu Darda, hadisnya sahih, ada yang menyebutkan hasan. Ya. Statusnya tetap hasan itu hadis sahih. Ya, sahih. Ya, cuma daya ingat Hadis saya itu kan lima syaratnya. Matasala isnaduhu binaqlil adli dhabiti anil adli dhabiti min ghairi syudhudin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak. Ya, nanti belajar. Lima itu. Jadi kalau salah satu kurang, ya kurang. Dhabit, hafalannya kurang dikit. Kurang dikit tuh koma jadi lupa komanya. Titik jadi lupa titiknya. Bukan lupa hadisnya. Jadi ilmu hadis itu kalau lupa koma dikit turun status tuh dobitnya kurang. Dari sahih jadi hasan. Ya. Sahih jadi hasan. Jadi kalau saya bacakan kalimat misalnya, nih al-jami as-sahihul mustanad al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Ulangi. Nah, itu maudhu tuh kalau enggak bisa ngulang. Itu statusnya turun. Tapi kalau bisa diulang lengkap sempurna kalimat titik komanya itu sahih. Tapi kalau macet sedikit, koma sedikit, hasan. Ketat sekali ilmu hadis itu. Enggak semua orang bisa kemudian disebut sebagai hadis. Terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Nah, di sini ada wa muslimatin. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-khut fil bahr. Baik, pertanyaannya, Ustaz, di sini ada kalimat talabul ilmi, kata Nabi, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fariidhah, kemestian bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan. Kalau kita di hadis cari riwayat, kalimat muslimah ini enggak ditemukan. Sedangkan beliau ahli hadis. Kenapa muncul kalimat muslimah? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, di hadis ditemukan demikian. Cari di berbagai riwayat, hampir sulit menemukan kalimat muslimah. Pertanyaannya, kenapa beliau menuliskan kalimat wa muslimatin? Apakah di sini ada riwayat baru yang ditemukan kemudian ada kalimat muslimahnya, atau ada hal yang ingin disampaikan di sini? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya, supaya nanti kita bisa bersemangat untuk menggali dan kita paham cara membaca kitab dengan benar, insyaallah. Ini yang kita ajarkan, cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis dengan ilmunya, dan cara membaca kitabnya. Karena itu saya sarankan begini, tolong yang belum dapat ini di copy, nanti coba di copy, gak apa-apa kalau selembar-selembar yang kita bahas. Karena halaman 14 aja yang di copy. Ya, kalau sulit, saya pengennya Anda gak sekedar dengar, bawa ininya. Jadi Anda bisa lihat sambil saya terangkan, Anda bisa baca juga, bisa saya terangkan. Jadi Anda tahu, nanti Anda ngajarkan lagi pada anak Anda selanjutnya, teman Anda, dan ngajarkannya langsung dari sumbernya. Ya, dilihat, dipahami, terus belajar bahasa Arab dari sini, terus lihat ayatnya, kasih catatan, ilmunya lengkap nanti. Ya, habis ini pulang ke rumah, kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak, bikin status, ya. Bulan depan jadi ustaz, saya pensiun. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita, memberikan kepada kita insyaAllah rahmat, keberkahan, tambahan pengetahuan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا يا الله ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
1: الحمد لله selamat ya Bu, lomba hias tumpengnya juara lagi.
2: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
1: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus, gara-gara vertigonya sering kambuh.
2: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, Qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin, Bu.
1: Waduh, obat apa itu, Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
2: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
1: Alhamdulillah dong, semoga ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habutop buat suami saya, sering kesemutan.
2: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habutop.
1: Makasih ya, Bu. Oh iya, BTW, tumpeng buatan Bu Fia emang juara. Wena Apple.
2: Makasih banyak, Bu RW. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
2: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
2: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
2: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
7: Boleh.
6: Monggo.
7: Saya nama Pak Karso.
6: Alamat?
7: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
6: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Pitama?
7: Bisa.
6: Iya, monggo.
7: Saya pengalaman menggunakan Pitama, obat herbal Pitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Pitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
6: Udah lebih jelas nih Pak ya?
7: Lebih jelas.
6: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
7: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
6: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
7: Alhamdulillah.
6: Yes.
7: Matur suwun.
6: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Hai hai hai, selamat pagi. Wah, semangat pagi tentunya hari ini ya sobat Stara. Alhamdulillah semangat dan penuh berkah semoga paginya. Amin amin amin ya robbal alamin. Amin. Semangat pagi buat yang udah gasik ya, masak matengan, masya Allah. Iya, semangat, semangat, semangat. Semoga lancar semua aktivitas kita ya. Iya ya. Dan okay, hari ini balik lagi bersama Nia ya di acara All This Memories setiap ya seminggu 6 kali ya, setiap pagi ditemani All This Memories. Okay, dan buat semua sobat Stara yang pengen ikutan gabung pagi ini, udah bangun gitu ya, gasik banget. Silakan ikutan gabung aja. Caranya gampang, tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Makasih ya udah gasik banget ya. Ini banyak banget. Ya udah pada merapat ya. Ya makasih, makasih ya. Tepat waktu sekali ya. Hampir semuanya di bawah jam 6, masya Allah. Luar biasa semangat paginya ya sobat Sarah ya. Mantap. Yang lain jangan sampai ketinggalan dong ya. Tenang, nanti dia bacain untuk atensinya di sesi berikutnya ya. Selamat pagi buat yang ada di pasar. Dan juga jangan lupa acara All This Memories spesial banget, edisinya di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Semoga semua sobat Stara baik-baik aja ya, sehat terus. Amin, ya juga sehat nih, alhamdulillah. Dan jangan lupa pagi ini juga acara All This masih bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada otipus, dan ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Saya terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Makasih yang udah merapat ya. Nanti ditunggu-tunggu aja. Oke, ini ya puterin dulu yuk lagu berikutnya ya. Ada Bunga Sedap Malam. Stay tune bersama Nia di All This Memories sampai jam 8 nanti.

0: Ibu.
1: Iya ya, ada apa?
0: Ayah tadi lihat iklannya di toko online. Ada multivitamin yang murah nih, Bu. Katanya bisa menjaga daya tahan tubuh, stamina, dan berbagai macam penyakit.
1: Awas lo ya, jangan kemakan iklan-iklan yang belum jelas gitu.
0: Kan murah, Bu. Barangkali bisa gantiin Habutop yang sering kita minum. Itu kan mahal, Bu.
1: Astagfirullah, Ayah. Kita tuh udah setia sama Habutop bertahun-tahun. Ingat ya, waktu Ayah diabetes dulu, ikhtiarnya pakai apa coba?
0: Iya sih.
1: Setelah bolak-balik berobat, nggak ada hasil kan?
0: Ya, maaf Bu, namanya juga nawarin.
1: Nih ya, harga itu menyesuaikan kualitas. Habutop iklannya tuh selain produk, tapi juga kesaksian-kesaksian orang yang udah konsumsinya juga. Dan dari berbagai macam penyakit lagi. Coba lihat itu, reviewnya sedikit. Penjual juga berapa doang, belum pasti dipercaya.
0: Iya Bu ya.
1: Pokoknya, tetap kita wajib rutin konsumsi Habutop. Biar di usia tua, kita nanti gak menyesal loh ya.
0: Iya Bu. Duh, banyakin lemburan nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-9984 081-222-322-9984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan

0: Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Stara FM.

Siapa yang tak ingin disayang ya? Kayaknya semua orang pengen disayang. Iya, pengen dicintai, disayangi ya, diperhatikan juga. Masya Allah. Semangat buat semua sobat Star FM pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas pagi ya, entah berangkat kerja, entah lagi masak, lagi mandi ya. Walaupun libur tuh, aktivitas sehari-hari tetap wajib terus dijalani ya. Sibuk ya kalau pagi, mania ya, sibuk banget. Kadang sekedar lihat HP aja tuh nggak sempat gitu ya, karena emang ya yang pegang sana pegang sini. Wonder-wonder sana, wonder-wonder sini. Masya Allah, semangat pokoknya ya. Ya, wajib selalu semangat. Oke, gak apa-apa. Wah, yang udah gabung juga ternyata lumayan banyak banget hari ini, Sobat Setara. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 085186069984. 085186069984. Ya, jangan lupa ya, pagi hari ini Sobat Star FM udah kenyang, udah makan gorengan, udah sarapan juga. Tapi ya, jangan lupa juga nih ya, rutin minum Habutop setiap hari supaya badan selalu fit, supaya gak gampang jatuh sakit, atau mungkin ya yang sudah ada sakit gitu ya, sakit diabetes maupun kolesterol, silahkan boleh juga dicoba Habutopnya. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Iya, jangan sampai kelewat ya Sobat Star FM, minum Habutopnya. Dan barangkali juga yang udah selalu minum gitu ya, habis, wah langsung beli lagi dong, jangan sampai kehabisan ya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, udah aman halal. Terus juga satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat ya, wajib dicoba banget itu. Ya, wajib dicoba banget. Dan ya, oh ada juga yang sering nyeri sendi nih, bangun tidur tiba-tiba aduh pegel semua badannya ya. Pegal-pegal ya. Ya udah ya, nyari sendi gunakan Habutop aja. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wah, belinya di mana, Bani? Ya, belinya gampang, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Ya, harganya mulai dari 100.000 yang 50 kapsul, ada yang 150.000 rupiah yang 100 kapsulnya, sama ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Jadi silakan dicoba. Iya, jangan sampai kehabisan ya Sobat Star FM ya. Setiap kita stok soalnya langsung kosong-kosong mulu nih ya. Karena banyak yang beli gitu ya. Atau mau dikirim paket, mau COD ya, ketemuan gitu di mana. Boleh, boleh, boleh. Mau beli ke radio Habutopnya? Boleh banget. Silakan merapat ke radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Pondowinangun, Kabupaten Kebumen. Ya, kesini aja merapat ya, beli Habutopnya. Oke. Okay? Oke. Okay. Wih, pagi ini udah puluhan atensi ya. Oke, ini ya bacain dulu ya yang belum bergabung. Ditunggu di 085186069984. Selamat pagi buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak. Bismillah, waalaikumsalam. Pagi yang dingin ini katanya pengen dengerin lagunya Ratu Sejagat Foni Sumlang. Boleh, tadi udah muncul. Dan di play ya, salamnya buat Bu Yati, Bu Asih, Bunda Wartik, Mbah Putri, ada untuk Mbah Kakung, Papa Ejo, Mas Ucup, terus Bunda Wartik, ada Mas Andre, Kang Imam Butu, Bu Ayu, Bundar, Buntin, Umi Hanif, dan buat semuanya. Terima kasih. Oke, makasih buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak.
Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Katanya mau minta lagunya Bunga Sedap Malam ya, I Sugianto. Oke. Dan salamnya buat Bu Yati, ada Mbah Bubut, Mbah Warid, Mbah Ahmad, Papa Ijo, Bu Yati, Bunder. Terus ada Mbak Yanti Marun, Putri Selatan, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Mbah Putri, Mbah Ayu, Mama Asrap, Mama Naomi, Mbak Yaya, Bu Asih, cepat sembuh ya Bu. Dan buat Ibu Karmina, buat Mania sama tugas aja. Terima kasih, sehat selalu. Mania, maaf aku belum bisa ikut acara tanggal 26. Sebenarnya pengen ketemu sama semua anggota ya. Walah, lagi ada acara ya, mungkin Mbak Sri ya. Oh, kalau bisa acaranya dipending, ikut aja. Iya, soalnya kan jarang banget loh kopdar bareng-bareng untuk umum kayak gitu ya. Mat pagi Kang Mamat, medang apa hari ini Kang Mamat? Wih, udah gue mesin jahit aja. Semangat, semangat, semangat. Medange molen ya, mantap deh. Semangat Kang Mamat. Ada juga dari Papa Ijo, selamat pagi. Katanya lagunya Desember Kelabu. Oke, ya udah muncul. Salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rupi, Bu Tika, Bu Fatur, Umi Hanif, Mama Agung. Ada Mas Andre, Mas Imam, Papa Rino, Banyu Nora, Om Gendra, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karin Chicken, Mbak Ahmad. Dan buat semua penggemar Oli Semoris, buat Mania mau tugas, sehat selalu sekeluarga full barokah. Makasih buat Pak Paijo. Ada Mbak Yaya cantik, selamat pagi, waalaikumsalam ya. Hadir ya Mbak Yaya ya, moga sehat selalu. Dan lagunya Siapa Tak Ingin Disayang ya, buat Mbak Nianya sehat selalu metugas. Makasih Mbak Yaya. Lanjut ada Bu Kumis, gasikan Ibu, mantap nih, udah tahu caranya ya. Mat pagi Mbak, katanya cinta sebening embun dari koleksinya Ebit GAD di play ya. Terima kasih, sehat selalu buat Mbak Nia. Amin. Ibu juga sehat selalu ya bersama Pak Kumisnya di sana. Ada Papa Romeo di Ambal nih, selamat pagi, waalaikumsalam. Star FM Kebumen di play ya. Aku Milikmu dari Jamal Mirdad. Dan salam-salamnya buat Bapaknya Nora, Papa Ijo, buat Duren di Ambal, Mas Tejo Ragil, dan semua penggemar Radio Star FM. Buat yang lagi tugas, petugas sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Iya, makasih buat Papa Romeo di Ambal. Ada Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam, selamat pagi Oli Semoris. Lagunya Bara Api Senyummu di play ya kak. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bu Yati, Mama Asra, Mbak Cindy, Mbah Warid. Ada Mbak Ahmad, Pak Desa Songko, Kang Giman di Lajer, Duren di Ambal. Dan buat semua pendengar radio Setara FM Kebumen, selamat mendengarkan. Buat Kak Niaya, terima kasih. Makasih kembali buat Mama Rizky. Ada Bunda Wartik, selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya Surat Cinta ya, Vina Panduwinata. Salam buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf. Ada untuk Mama Dewi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riona, Mas Oya, Mas David, Mbah Warid, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani. Oke, Bunda Wartik, ditunggu lagunya Bunda. Ya, ada Umi Hanif, waalaikumsalam. Iya, ikut ndesel ya Umi Hanif ya. Tolong puterin lagunya Senandung Doa. Ini mau koleksinya Dewi Yul atau koleksinya Nur Afni Octavia nih Umi ya. Salamnya buat kedua adik saya Nuri Ardiansah beserta istrinya Tati, kedua putra-putrinya Sofia, Zaidan, kelima karyawannya, semoga tambah keimanannya, semoga diberi kelancaran, kesehatan, keberkahan di tanah suci, amin. Saya masih di Jogja Mania, insya Allah besok udah pulang lagi ke Jogja. Oh iya, hati-hati di jalan ya Umi ya, lagi plesir ini. Ceritanya ya lagi piknik kayaknya Umi nih ya. Oke, lanjut ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi, all the memories absen. Katanya lagunya Gang Kelinci, di play dong. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda, Mbak Putri, Bu Kumis, Mas Andre, Mama Fitri, Bu Ayu, Bu Fatur, Mama Asraf. Ada Putri Selatan, Mama Fian, dan buat semua grup tanpa terkecuali. Ucapannya mat pagi, mat aktivitas. Buat badannya mau tugas, sehat selalu full barokah. Makasih Mama Ririn.
Iya, selamat pagi buat Mbah Bubut ya, hadir. Waalaikumsalam. Oldi Safari, salam buat Bunda Rumi Hanif, Bu Asih, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Ambulan, Pak Fatur, Bu Fatut, Teh Rosita, ada Mahrin, Mbah Putri, Putri Selatan, Bu Kumi, sama Astrid, sama Akmal, Mas Safi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Diyadi Antika, Mama Asraf, Mbah Warid, ada Mbak Cindy, Bunda Titin, Mbak Sakina, Minora, Mama Astrid, Mama Dina, Bunda Nesalis, Putra Sulung, Mafian, dan buat semua yang lagi monet. Lagunya Tenda Biru, buat manianya buat jalanin tugas sampai tuntas. Iya, makasih buat Mbah Bubut ya. Tenda Biru kayaknya belum memasuki musim kondangan ini, Mbah. Iya. Lanjut ada Putra Sulung. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Absen, gimana kabarnya nih, Bania? Sehat ya. Dari Purworejo Utara ikutan hadir Desel. Mau salam-salam buat ayah kakung yang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Banding Siplesung, ada Bu Saminten, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Pak Ijo, Pak Paryono, Pak Sutar, Pak Jenora, Pak Ratimin, Pak Kumis, Pak Sutar, Mbak Wari, Tukar Baru. Terus buat semuanya aja yang belum kecawel ya, buat Mbanianya selamat pagi. Lagunya Madu dan Racun, Mbania, kalau masih kebagian waktu. Oke, di list-list dulu ya, Putra Sulung, ditunggu-tunggu aja. Ya, dari Kang Darminto ya, selamat pagi. Lagunya Maria Carey, Without You. Oke, spesial saya kirimkan untuk wanita yang sangat dicintai, yang ada di Desa Polomarto Butuh. Siap ya, semoga masih kebagian nanti lagunya ya. Bambang di Bagelen, selamat pagi buat Mas Bambang di Bagelen. Kirim salam untuk semuanya, mat pagi, mat aktivitas. Buat Kania, mat siaran, sehat selalu. Lagunya dari Nia dan Yati, Kaulah Segalanya. Hatur nuhun buat Mas Bambang di Bagelen ya. Lagu favoritnya ini kayaknya. Setiap hari lagunya ini, Masya Allah ya, ada favorit tersendiri. Pasti ada kenangan tersendiri dalam isi lagunya tuh. Mama Kiki, hai Mama Kiki, apa kabar ya? Ada kamu, Bania tembangnya, buat Banianya makasih ya, sama-sama. Ada Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara All This Memories. Kirim salam buat Mbak Siharina, Mbak Anggi, ada Mbak Alfiah, Mbak Widya, Mas Bagus untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifildan, Mbah Bubut, dan Mas Rengki. Juga untuk semua fans Radio Star FM Kebumen, semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Permata Hitam oleh Ikang Fauzi ya, di play. Waalaikumsalam. Makasih buat Kang Yadi Antika. Satu pesan lagi deh dari Kang Imam Butuh. Selamat pagi buat Kang Imam ya. Hadir lagi di Stara FM, mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Bunda Titin, ada Bu Ketika Darmanto, Bunda Ervito, Mama Fian, Bu Asih, Bu Samintan, Bu Ayu, Mbak Om, Mbah Putri, oh Putri Selatan, ada Mbak Ica, Papa Ijo, Papa Riano, Mbak Nyenora, Mas Oyang, Mas Andi, Mas Dani, Kang Darmanto, Mbak Amat, dan buat semuanya. Lagunya Ikutan Aja. Buat yang lagi tugas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Kang Imam Butuh. Banyak ya, emang banyak banget kalau pagi nih, Masya Allah. Yuk kita lanjutin ke lagu dulu. Ada Cinta Sebening Embun dari Ebit GAD. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Nia sampai jam 8 nanti bareng Aldi Sememories.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama dia di Only Sewaris. Kita lanjut sesi Pon Live ya. Yang mau naik di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oke, ada siapa kira-kira ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Only Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bani, apa kabar? Selamat pagi.
0: Pagi, Bapaknya Nora. Nia baik, alhamdulillah. Bapaknya Nora, apa kabar?
1: Ya, dong. Kita gelonteng dur desit.
0: Wis gelonteng bae ya, kat lagune urung mulai wis gelonteng. Masya Allah, semangat.
1: Ini sambil ngopi baca dengerin banyak siaran sambil utut karo.
0: Iya, sambil kopi. Ya, mau lagu apa nih Bapaknya Nora?
1: Cinta dari Kopi Mesak, Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta dan Dusta, siap. Sambil salam-salam Bapaknya Nora, yuk.
1: Ya, salam-salam dulu buat Mister Kening, selamat pagi. Ada Pak Ketua, selamat pagi. Ada Kang Ucup, Mas Oyong, Kang Gendro, bangun Kang Gendro. Ada Kang Muksin, selamat pagi. Mas Ari Sang Banyu, ada Mas Ibnu, ada Mas Kimanajer, Mas Andri, ada Mas Abdul Aziz, ada Mas Dini Projo, Pak Bintar, Bapak Ijo, Pak Bukarmini, Bukarmina, ada Pak Karim, ada Pak Karya Nomor Sopo, ada Pak Tenambal, Pak Tislamet, Mbak Bukut, Mbak Yakub, Mbak Bintar, Mbak Warit, ayo masuk Mbak Warit. Maaf duluan ya. Ada yang paling smart.
0: Iya.
1: Ada saya biasanya sama siapa ya yang semalam ada Mama Bulan, ayo naik Mama Bulan. Ada di selatan, di Pintu Martani, Kampung Tiati. Mbak Cindy,
0: Mbak Cindy.
1: Ayo Mbak Cindy. Ada Umi Hanif, Bu Sakina, ada Mama Fitri, ada Bri Rambal. Ada Mama Asra, Mama Akal, Mama Naomi, dan Mama Agung, Bunda Bini. Dan tidak lupa buat Bule Nur yang lagi wirawiri ya, di dapur. Ada Pak Sumarno, ada Pak Baryati di Wirawakata. Selamat pagi. Dan semuanya untuk Alis Memori buat Bania. Selamat tinggal sampai kurang-kurang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Daura. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Only Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Wah, Mbak Cindy. Halo.
2: Asik, aku bisa dive.
0: Diundang Bapaknya Nora langsung ngerungul ya.
2: Ngopi Pak, ngopi. Ada udut. Oke. Aku bikin bala-bala Pak.
0: Wah, enaknya bala-bala.
2: Ngopi Bapaknya Nora. Bala-bala nih, masih anget juga.
0: Ah, nawani tok tapi radi wei lah.
2: Lo kepengen.
0: Iya, aduh.
2: Mbak Warit, ngopi Mbak. Temennya bala-bala Mbak. Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya wes?
2: Aku tidak mau mengalah lah.
0: Oke.
2: Oke.
0: Tidak mau ngalah ya.
2: Aku salam sedikit lah. Buat Mbak Rizky, Mbak Yaya, Mama Naomi, Mama Fian, ngopi Ma. Buat Bunder, bangun. Wis awan jek, ruwel baik. Ayo Bun, kita bolang Bun. Hari Rabu.
0: Kemana ini bolangnya ya?
2: Kemana lah ya Bun?
0: Kemana-mana yang bisa didatengin ya.
2: Buat Kang Mamat, Mas Andre juga selamat pagi. Buat buat Mbah Ahmad, Bu Karmina. Buat Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Ar juga selamat pagi. Bu Kumis, pagi Ibu. Bu Asih, sehat terus Ibu. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Heni juga selamat pagi.